Fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Udah, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner. Kuliner.
0: Pulau Berhala, angker tapi penuh keindahan. Pulau Berhala adalah pulau yang eksotis dengan keindahan pasir putih dan batu-batu vulkanik yang besar di sepanjang pantainya. Pulau ini terletak di bagian utara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Di atas bukit pulau ini terdapat makam Datuk Paduka Berhalo yang merupakan Raja Jambi asal Turki. Selain itu, ada juga meriam kuno. Sayangnya promosi pulau ini belum segencar Pulau Belitung.

Pulau Berhala ini dikelilingi oleh beberapa pulau kecil yang tidak berpenghuni. Di antaranya ada Pulau Penyu yang dijadikan tempat penyu bertelur pada musimnya, dan Pulau Mercusuar. Di Pulau Mercusuar ini ada sebuah mercusuar berdiri kokoh sebagai panduan bagi kapal yang melayari Selat Berhala, karena Pulau Berhala dikelilingi oleh sekelompok pulau-pulau kecil.

Untuk Anda yang hobi snorkeling, pulau ini juga memiliki hutan akar bahar yang di dalamnya tersedia berbagai jenis terumbu karang dalam radius 200 meter dari pantai. Di sana terdapat tidak kurang dari 22 spesies karang dan 11 spesies ikan karang. Banyak yang mengatakan kalau pulau berhala ini angker dan banyak mistisnya. Itulah mungkin yang membuat sebagian anak muda sulit mendapatkan izin dari orang tua ketika ingin berwisata ke pulau ini. Tapi selepas dari hal itu, keindahan alam pulau ini cukup membayar kontan perjalanan jauh yang harus ditempuh. Untuk mencapai pulau ini, kita harus menyewa kapal menyeberang dari kota Nipah Panjang. Dari Jambi ke Suak Kandis menempuh perjalanan 2 jam. Suak Kandis merupakan salah satu jalan air untuk menuju Nipah Panjang. Disinilah ada pelabuhan kapal menuju Pulau Berhala.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 9, 10. Selamat pagi, Soy Magi. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Utara Cimahi nomor 201 Kamangis Jambi. Selamat pagi.
1: Jam 1, jam 2, jam 3, kau tak datang.
0: Iya, kemana sih? Udah jam 9, jam 10, kok belum mulai-mulai? Oke, ini viral banget kan kalau udah kayak gitu. Iya iyalah, apalagi di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. The viral, apa sih yang viral? Tentunya ada Tata yang viral di sini yang akan nemenin suami Maggie sampai di pukul 12 siang waktu 96 FM. Yang mau diviralin, gabung yuk di The Viral. Silakan aja WhatsApp, Facebook ataupun juga telepon.
1: Hai kau kekasih pujaanku, waktu berlalu aku tetap menunggu.
0: Gimana gimana? Udah siap kan?
1: Sekian lama bosanku menunggu.
0: Ih, tadi aku mau buat ini aturannya ya.
1: Darimu.
0: Apa tuh? Apa sih? Lupa ya.
1: Kau tak datang.
0: Selain donatur. Gitu ya. Dilarang ngatur. Itu lagi viral juga sih ya. Aduh udah deh. Yuk kita ini aja dulu. COD dulu sama Inggris. COD sama sama Inggris doang. Bukan. Maksudnya cintamu omong doang. Yuk tetap station.
1: Ayo.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
1: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultraflu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultraflu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
4: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
2: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: The Viral. Apa sih yang viral? Balik lagi di sini untuk Sohib Magis semuanya. Selamat pagi, tadi itu ada lagi kangen buat Mbak Murti yang udah ikutan aja. Makasih ya Mbak ya, yang lagi kangen. Makasih juga Tata, iya, happy weekend. Oke. Yang lagi meriang Indra Saputra Pramana, terima kasih tadi ya kamu.
1: Emang aku lagi kangen.
0: Ada Putra Chandra, hanya rindu. Ada Yunita Yurni, hadir pagi semuanya.
1: Hai sayangku, tiap
0: Gilang Pratama, salam kenal ya. Apa sih yang viral? Cinta luar biasa aja. Tata, makasih dan semangat siarannya. Oke.
1: Kamu di mana? Setiap detik aku
0: Agung SPDI, perceraian Lara. Ih, kamu suka banget deh lagu itu. Kemarin juga deh perasaan.
1: Kamu,
0: viral kamu ya.
1: Mau itu, kamu mau gini mau gitu.
0: Terus kita tuntasin aja ya. Ini ada Mbak Tasyawati juga Cempaka Putih, lagunya Madu dan Racun. Oke. Ada Bu Nadia Purnama ya, hadir buat semua fans radio, hadir di Ultah FRJ. Wais, mantap. FRJ jaya selalu, solid dan kompak, pokoknya luar biasa. Lagunya dong Ikan Dalam Kolam buat Mama Elo dan suami, buat semuanya juga sehat selalu, terima kasih ya. Ada Rianto, lagunya Cinta Sedalam Lautan. Nah lo, ada tuh ntar ya, kita coba cari dong. Sungai Gelap hadir, semangat Song Komak selalu aja ya. Tetap pulangnya hati-hati ya, terima kasih loh. Ada Mbak Ririn, request lagunya dong Seperti Yang Dulu. Salam kepak aja suami semuanya ya. Ada Neng Nelly, Cinta dan Air Mata dong, lagunya buat semuanya yang monitor. Senyumin aja tak, iya dong, kita senyum-senyum dulu di sini. Assalamualaikum kakak, mana ini di WhatsApp? Ini saya Jamila. The Viral, lagunya Hanya Ingin Kau Tahu atau Salamu Sendiri, buat semua fans aja, metugas dan siaran, makasih.
2: Bukan lagi cepat, bukan lagi cantik, tapi lagi kangen.
0: Oke, satu penelpon dulu. Siapa ini yang viral?
3: Ya,
0: soalnya. Aduh, aku sudah menebak ini, siapa yang viral ini?
3: Satu sampean.
0: Pasti yang di situ yang viral.
3: Iya, yang viral nomor satu viralnya.
0: Aduh, udah gak viral lagi lah, udah tiap hari.
3: Pasti masih viral, makanya tiap hari masuk nomor one terus, jadi viral lah.
0: Oh iya, iya, iya sih ya. Itu loh, viral loh. Iya, di nelfon terus loh, pertama terus loh.
3: Jadi viral kan. Katanya enggak mau viralin yo.
0: Iya, enggak marah kan kalau viral?
3: Tidak lah. Asal viralnya yang benar-benar we masuk iya. Tiap hari nomor 1, enggak apa-apa lah, ngapo marah.
0: Ini dia yang number 1 di Radio Manggis setiap kali masuk.
3: Viralnya ya, jangan sampai enggak dengar ya.
0: Aduh, viral banget lah emang ya.
3: Iya heboh jadi.
0: Iya emang heboh.
3: Lagunya apa nih?
0: Dari dulu udah heboh apa?
3: Lagunya apa nih?
0: Iya terserah.
3: Oh terserah basing dong? Boleh
0: ya. Ya tapi enggak yang itu ya, lagu Minang enggak sih, lagu Bollywood enggak, ya lagu Campasari ya enggak, ya tetap dangdut.
3: Tetap dangdut.
0: Cuman mau yang sedih banget ya udahlah kita kasih gitu kan, yang seneng banget ya oke.
3: Kalau yang sedih banget mintanya Racun Asmara lah.
0: Aduh emang viral banget dah, oke lah.
3: Iyalah. Sehat selalu ya, sukses selalu ya.
0: Iya, amin, sama-sama. Iya, jangan panjang-panjang ya.
3: Salam untuk mama di rumah, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Jangan panjang-panjang, yang terus viral lagi loh.
3: Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tiap hari.
0: Nah, kalau udah sedih nanti yang minta lagu harus yang semangat lagi ya.
1: Yang tak datang.
0: Siapa nih yang viral?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu viral.
0: Iya viral juga ini.
4: Udah sampai rumah.
0: Oh, alhamdulillah udah sampai rumah. Udah tutup atau udah habis atau gimana?
4: Belum.
0: Oh, belum.
4: Mau masak.
0: Iya udah mau masak-masak. Udah mau digoyang sama apa dulu?
4: Masak.
0: Tadi ya madu dan racun ya?
4: Kalau ada salah sih di HP itu dia apa ya judulnya ya?
0: Madu di tangan kananku.
4: Madu dan racun.
0: Oke, siap.
4: Kenapa sih? Heranya nih kalau Wak Udin hobi miss call ini amat.
0: Oh, Wak Udin. Ya udah Wak Udin telepon sini aja biar viral.
4: Wak Udin sih mau nak kawin dia nyampe
0: aku. Oke, dah kalau gitu makasih ya.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Enggak elang lagi pengen ketemu tapi kamu enggak. Oke, udah ya. Udah. Ini lo swipe manggis. Nah, ini ya kalau udah bikin orang greget mungkin ya. Jadi emosinya meluap. Salah satunya ini mengenai urusan klakson bikin pemotor memiting pengemudi mobil. Wah, kok bisa tuh? Ya, jadi seorang pengendara sepeda motor ini berkelahi dengan pengemudi mobil. Ini tidak terjadi di Jambi, tapi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan keributan itu dipicu klakson yang dibunyikan oleh sopir mobil saat pemotor hendak menyalip. Pemotor yang masih mengenakan helm ini, jadi dia tuh kayak bahasanya memiting ya, leher sopir mobil ini cukup kencang. Dan perselisihan ini terjadi di depan SPBU Tanjung Barat, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis sore. Dan warga yang berada di lokasi berupaya melerai keributan itu. Namun pemotor tidak begitu saja melepaskan kuncian tangannya di leher sopir mobil itu. Peristiwa pemotor memiting leher pengemudi ini terekam kamera warga ya, dan videonya viral tentunya. Dalam video ini terlihat sejumlah warga datang untuk memisahkan pemotor dan sopir mobil yang sedang bergelut. Namun pemotor itu tetap mengunci pitingannya dan menarik pemobil ke tembok pendek pembatas SPBU. Lalu setelah pitingan terlepas, ternyata pemobil itu dapat bernafas lebih lancar. Polisi mengungkap bahwa pemobil juga sempat dipukul. Pemobil ini mengalami luka akibat kekerasan yang dialaminya. Dan si pengendara mobil membuat laporan terkait keributan ini dan polisi masih menyelidiki kasus tersebut termasuk mencari pemotor yang terlibat keributan. Polisi minta keterangan saat pemobil buat laporan kepada polisi. Sang pengemudi mobil mengatakan perselisihan terjadi dia membunyikan klakson ketika pemotor hendak menyalip. Bunyinya itu diduga memicu kemarahan dan berujung terjadi perselisihan di antara mereka. Tuh kan, senggol dikit pacu. Waduh, gitulah ya. Kalau emang dia nyalip ya mungkin sih. Kalau dia nggak ngapa-ngapain terus diklakson ya mungkin boleh sih kali ya marah ya. Agak sensi tapi tuh kayaknya berlebihan banget.
1: Emang aku lagi kangen.
0: Aduh susah deh ya kalau udah tersenggol sedikit hati ini.
1: Tiap hari ku menunggu.
0: Atau mungkin si pemotor juga lagi ada masalah apa gitu ya kan. Terus di klaksonnya kuat banget gitu jadi kaget gitu ya.
1: Makan juga ingat kamu apalagi mau bobok pasti.
0: Yaudah dah kalau gitu nih Sohib Manggis.
1: Ini mau itu.
0: Kita putar dulu dah requestan Sohib Manggis ini. Ya agak dulu ya. Ntar ya yang lainnya ya. Tetap stay tune di The Viral.

0: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya mau lah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Oke, lanjut lagi, ada berita viral apa lagi ya Sobat Manggis? Aduh, kalau nggak dikasih tahu nggak ya nggak lengkap lah hari ini viralnya apa. Nah, kali ini cerita viralnya mengenai sosok Pak Muhammad, Pak Moh Syaifullah berusia 53 tahun. Ia mendadak menjadi perhatian publik usai aksi beraninya memanjat tiang bendera setinggi 8 meter tanpa pengaman saat upacara peringatan HUT ke-81 RI di kantor Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Senin pagi. Aksi nekat itu ia lakukan secara spontan usai tali tiang bendera mendadak putus dan mengancam keberlangsungan proses pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera ya. Namun di balik keberanian dan jiwa nasionalismenya yang tinggi, Pak Syaifullah ini menyimpan kisah perjuangan hidup yang enggak mudah dalam merawat sang istri yang menderita gagal ginjal. Lah, jadi insiden putusnya tali tiang bendera ini terjadi secara tiba-tiba di tengah jalannya upacara dan kepanikan sempat melanda lokasi upacara, mulai dari para peserta, para pejabat kecamatan, personel TNI Polri hingga jajaran petugas pengibaran bendera. Tanpa jeda dan ragu, Bapak ini langsung mengambil tindakan. Ia hanya melepas sepatunya lalu mulai memanjat tiang setinggi 8 meter dengan tetap mengenakan seragam kopri dan serta kan lengkap lah ya. Terus Bapak ini mengaku menyadari bahaya yang mengintai. Terlebih tiang ini mulai bergerak seiring tubuhnya kian mendekati puncak. Untuk meraih tali yang putus itu, ia bahkan hanya berpegangan dengan satu tangan. Nah, guna menjaga keselamatan, Bapak ini sempat meminta bantuan ASN di lokasi untuk memegang kunci penyangga tiang pada bagian pondasi bawah agar tidak tiang tetap tegak lurus. Dan setelah berhasil meraih ke puncaknya, Bapak ini pun turun dan menyerahkannya kepada petugas paskibraka untuk disambung kembali. Berkat aksinya, bendera merah putihnya kira dapat dikibarkan hingga selesai. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini murni musibah, mengingat para petugas telah menggelar geladi bersih sebanyak 2 kali sebelum acaranya dimulai. Ya, mungkin dia takut apa mereka kecewa dengan itu ya, dengan kejadian itu tadi, akhirnya dia naik lah ya, itu bukan suatu kelalaian. Dan di balik aksi kepahlawannya di lapangan upacara, Pak Syaifullah ini ternyata tengah berjuang keras dalam kehidupan sehari-harinya. Pria yang bekerja sebagai P3K paruh waktu di kantor Kecamatan Pamekasan ini harus membagi fokusnya antara pekerjaan dan perawatan sang istri, yaitu Romila berusia 43 tahun yang mengidap penyakit gagal ginjal. Dan setiap pekan Pak Syaifullah harus mendampingi istrinya melakukan cuci darah sebanyak 2 kali ke Surabaya. Langkah ini terpaksa diambil lantaran fasilitas layanan cuci darah Pamekasan tidak lagi memiliki slot jadwal yang tersedia. Wow, semoga dengan ini Pak Syaifullah diangkat derajatnya ya. Luar biasa loh. Gak ada yang berani tuh ke atas itu kan. Bapak sahabat banget. Nah, ini juga ada nih yang manjat-manjat lagi. Tapi kali ini yang manjat balita loh. Dalam sebuah unggahan video yang memperlihatkan seorang balita memanjat hingga ke atap rumah dan viral di media sosial. Aksi balita yang merayap bak Spider-Man ini diketahui terjadi di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan pada Jumat lalu, dalam video yang beredar disebutkan anak perempuan berusia 2 tahun ini naik ke atap genteng setelah menerobos pagar rumah tetangga yang posisinya bersebelahan. Balita itu kemudian terlihat santai loh duduk di atas atap genteng ini. Bayangin deh tuh ya, dalam rekaman video ini terdengar suara kepanikan warga yang melihat kejadian itu, terlebih saat balita itu bergerak hendak turun. Video ini kemudian memperlihatkan momen ketika warga berhasil mengevakuasi balita dengan selamat. Dan kepala desa Warangan, Kecamatan Kepil, Wonosobo, Mustafa membenarkan peristiwa itu terjadi di wilayah pada Rabu siang. Menurutnya anak ini diduga memanjat dengan cara merayap secara zigzag. Wah, hebat banget. Dan dijelaskan anak ini sehari-hari tinggal bersama neneknya dan aksi nekat balita itu baru diketahui saat sang nenek selesai menjemur pakaian. Dan untungnya ditolonglah ya oleh warga setempat juga yang lainnya, dan balita ini berhasil diturunkan dari atap rumah. Waduh, emang bikin deg digduk ya. Aduh, jangan manjat-manjat dah. Kalau udah selesai lombanya. Tuh si Ade itu, aduh. Ada bae lah. Yuk kita goyang lagi ya, jatuh secul di The Viral.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: 96.6 FM. Selamat siang Sohib Magis, masih di The Viral. Sohib Magis mau viral lagi, silakan monggo gabung lagi di sindiran telepon ya. Selamat pagi dulu nih buat pagi lagi pun siang ya. Tadi ada buat Ripayani di Kompleks Perumahan Guru 36 Selincah. Lagunya Tang Ting Tung Ting Tang Ting Tung. Iya, ntar deh ya, tungguin ya. Semangat gue main, salah lagi, siapa yang viral?
1: Viral Mbak Tata lah.
0: Salah semua. Aduh.
1: Jadi Bude ketawa.
0: Iya, ya ampun kan Bude.
1: Sudah setengah ini Mbak Tata.
0: Apa?
1: Kampung tengahnya sudah setengah.
0: Oh gitu ya, kali mungkin juga sih sama ini kampung tengahnya agak gimana gitu ke tengah ya. Ya Allah.
1: Nanti kongnya kles.
0: Apa?
1: Kongnya
0: apa?
1: Ah, sinyalnya hilang.
0: Iya, itulah kan udahlah di tengah-tengah, sinyalnya pun di tengah-tengah ini kan.
1: Iya, nonton itu tarik-tarik lagi ah. Jangan Mbak Tata lah ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah walaupun panas terus Mbak Tata.
0: Iya, kayak mana lah ya, enggak apa, semoga nih nanti hujan ya, amin. Oke, udah mau digoyang sama apa?
1: Kano.
0: Apa?
1: Di ujung lidah kau baiklah sa ini.
0: Kau? Kristina ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya bisa aja Mbak Tata ya?
0: Iya, siap Bude.
1: Buat Mbak Tata sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, amin Bude juga. Iya, sama-sama.
1: Selalu fit lah ya.
0: Apa?
1: Fit.
0: Iya, Bude juga ya. Senang banget. Allah. Iya, terima kasih.
1: Selamat ya Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.

0: salah lagi, siapa ini Elvira? Aduh,
1: nggak
0: ada yang viral. Iya ya, Mas gak Ahmad
1: ada.
0: Aja yang viral ya.
1: Kan Hadi Saputra.
0: Oh ya ampun, sama suaranya tuh serak-serak gitu.
1: Iya, memang saudara.
0: Itu ya, tapi emang agak beda sini ya. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, amin. Baik, sehat walafiat.
0: Iya, sama-sama. Ya deh, nih lagunya apa?
1: Kan adik sendiri udah lupa. Dengan adik Adi.
0: Oh, adik ya? Masa sih?
1: Aku manggil Mbak adik nih.
0: Lah. Kebetulan. Waduh, berarti aku tua banget dong, ya Allah. Ya
1: udah. Lagunya apa? Lagunya Kabut Biru.
0: Kabut Biru, oke. Okay. Siap.
1: Ya. Salam dan mudah-mudahan sehat walafiat semuanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dari Megi Z ya? Dari Megi Z atau yang dari Elvi Sukaisi?
1: Dari
0: FKC. Oh, dari Elvi. Oke, okay. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, siapa yang viral?
2: Enggak ada viral, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya udah, kalau enggak ada yang viral, aku tutup ya.
2: Boleh. Ata.
0: Apa, Wak Udin? Alhamdulillah loh, Wak Udin.
2: Iya banget hari ini kayaknya.
0: Siapa?
2: Ceria banget kayaknya.
0: Oh ini. Iya dong, emang Wak Udin gak ceria? Perasaan aku suaranya paling ceria lah ini.
2: Oh gitu ya?
0: Wak Udin itu, iya kan? Ya tau lah Wak Udin. Wak Udin ini kalau emang bikin viral masuknya itu kan jarang-jarang ya.
2: Ah terus?
0: Yaudah aku ngomong gitu aja sih.
2: Oh kalau jarang-jarang viral jadinya ya?
0: Wak Udin lagi di mana sih?
2: Jatimu.
0: Langsung batuk aku kan. Aduh.
2: Saya tahu telepon nanya pula di mana. Jatimu.
0: Aduh, ya ampun. Nah, mau diganti sama apa?
2: Tamu malam Minggu aja tah.
0: Apa?
2: Tamu malam Minggu.
0: Ih, benar banget. Aku kira ini hari Kamis loh.
2: Ah, pura-pura enggak tahu aja. Oke, terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Kan nggak bisa stop nih kalau terima telepon sama siapa yang viral nih. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam, Ci Rusli.
2: Ya.
0: Iya, viral ya, Ci. Halo. Ci. Halo, Ci. Ci. Ci Rusli. Kemana ini? Ya, keputus. Siapa lagi nih yang viral?
3: Tata.
0: Hah?
3: Yang viral Tata.
0: Oh. Waduh.
3: Iya, Tati. Kok geting aku?
0: Iya.
3: Salah nih.
0: Aduh.
3: Viral dong.
0: Viral dong ini akhirnya ya kan? Beda orangnya ini yang masuk. Aduh, para abang-abang tadi yang masuk ini.
3: Para mbak-mbak.
0: Oh, bukan. Wah, aku nyebutnya bagus-bagus loh, abang-abang.
3: Abang berarti kan bukan merah.
0: Abang-abang. Aduh, oh belum balik ini masih di apa ya?
3: Masih. Baru sarapan, Ta.
0: Sarapan apa jam segini, Bayu?
3: Ini tadi sarapan nasi kucing.
0: Oh nasi kucing, iya.
3: Kira, tahu kan?
0: Iya, tahu.
3: Nasi putih kasih mie sama telur dikit.
0: Semuanya, iya ya, oh, mantep
3: porsinya
0: banget.
3: Porsinya pun mini.
0: Oh mie, iya iyalah, enggak usah banyak-banyak, ntar enggak iya, bisa tapinya, apa.
3: Iya, kan sudah ganteng. Sudah.
0: Enggak apa-apa kok, semua orang pasti seneng mendengarnya.
3: Oh begana ya?
0: Iya.
3: Oh ini tapi bilang Bayo tumbuh itu.
0: Apa kayak boy band ya?
3: Iya katanya kamu makin boy sama.
0: Wih gitu ya, ya Allah.
3: Namanya saya.
0: Iya benar.
3: Atau pelecehan.
0: Wah ini lah gimana sih? Ih masa gak percaya sama nininya? Masa dibilang nininya pelecehan ngomong kayak gitu?
3: Ya kadang-kadang aku mikirnya begitu loh tak.
0: Ih
3: masa kan. Masa aku bilang boy.
0: Oke, udah mau digoyang sama apa, Bayo?
3: Ya, katanya tadi ada yang minta apa tadi, tamu malam minggu kan?
0: Iya tuh.
3: Aku minta hujan di malam minggu.
0: Iya, ya Allah, hujan di malam minggu. Minggu tuh dikasih tuh hujan termalam ya kan?
3: Moga-moga nanti malam
0: iya.
3: Hujan dan gak pada ngapa.
0: Karena gak ada hujan-hujan ini ya kan Mbah?
3: Nah, makanya,
0: iya.
3: Supaya hujan di malam minggu yang lebat ya.
0: Aturannya mintanya itu nih, mentang-mentang mintanya tamu.
3: Tamu, itu Wak Udin itu. Yang viral di mana-mana. Wak Udin memang viral di mana-mana. Tak.
0: Cocok lah berdua ini.
3: Ya. Sama-sama tua.
0: Iya. Padahal udah iya sama-sama. Waalaikumsalam. Aduh, padahal udah dirahasiain ya. Memang dasar kalau udah itu enggak bisa disembunyiin sih. Ya udah enggak apa-apa dah. Oke deh, sama guys, kita kasih goyangan dulu sedikit. Kit enggak ya atau banyak atau apa ya udahlah requestan saya manggis aja nih kita kasih dulu di tetap stay tune.

luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Hari Sabtu mah bebas emang. Hujan. Jam segini Osi Ngabit tuh biar tambah biar enggak ngantuk ya kan.
1: Aku tak datang padamu.
0: Oke, okay, silakan dulu lah. Ini penelpon terakhir ya di sesi terakhir tentunya. Halo, siapa yang viral?
2: Ayat Angsa 2, ta.
0: Angsa 2. Ada Bang Tamrin.
2: Iya, ada Tata di mana?
0: Iya, lagu-lagu Bang Tamrin udah diambil nih. Tamu malam minggu, ya, hujan ya, malam minggu.
2: Malam minggu ya,
0: apa?
2: Puncak, ta.
0: Oh iya, belum ya. Aduh. Iya,
2: nyambut malam minggu, ta.
0: Ya Allah, nih abang-abang suka malam minggu semua ini.
2: Iya, Tata. Hai, Iya,
0: amin, sama-sama. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, pada senang, pada bahagia dah malam minggu ini ya. Amin. Halo, semua siapa yang viral?
3: Sabtu viral, akunnya yang viral.
0: Aduh, pada enggak sabaran mau malam minggu semuanya tadi pada bapak-bapak ini.
3: Ya, begitulah, Kak.
0: Iya ya.
3: Mata tabe ya malam minggu.
0: Abang juga ya?
3: Iyalah, Ta.
0: Oh iya. Udah ada.
3: Apa yang viral, Ta?
0: Apa? Abang ada? Aku tadi sudah ada nih, sih. Apa?
3: Di sebelah Bang Ijal nih.
0: Apa tuh?
3: Enggak tahu ya. Sebelah Bang Ijal nih banyak yang ngocek bawang nih.
0: Oh iya ya, aku nggak ada itu, nggak pernah sepengen ini jadi pengupas bawang katanya ya kan?
3: Ini di sebelah Bang Ijal nih, apa banyak opung-opung, tante-tante ini lagi.
0: Emang berapa sih aslinya?
3: 700 ribu, makanya dianteng aja ya.
0: Kok nggak ngabarin aku bang, aku OTW juga lah.
3: Banyak nih sudah ngantri yang kepengen daftar nih.
0: Aku OTW juga boleh nggak?
3: Oi, janganlah, nanti tidak ada yang jual apa. Saudara nggak
0: ada. Aduh, abang nggak ikutan? Ya. Abang nggak ikutan di situ?
3: Nggak ada lagi, udah diambil semua.
0: Iya.
3: Boleh nggak nih sambil kan daripada kita sepi-sepi aja dari kerja. Bolehlah minta satu karung nih dapat 2-3 kilo.
0: Iya, jadilah bang ya. Ya Allah buat modal malam minggu ntar.
3: Iya.
0: Aduh, ya Allah. Wah viral banget ini Abang Ijal nih pasti nih.
3: Jangan lagi, Tat.
0: Oke deh, Abang mau digoyang sama apa?
3: Digoyang apa, Taya? Roma aja.
0: Roma yang
3: tabir
0: mana?
3: Tabir kepalsuan.
0: Tabir kepalsuan, oke. Ya. Ntar kalau ada loker lagi kasih tahu ya.
3: Oke, siap. Ya.
0: Ayo, terima kasih ya, Bang. Iya, waalaikumsalam. Wah, tiba-tiba aja tuh Bang Ijal bawa kabar ada loker pasti bawang. Viral banget dah itu ya. Aku tak mau. Bahaya gak sih? Gak bahaya ya? Halo, siapa yang viral?
4: Viral! Sabtu viral!
0: Sabtu viral, kakak! Ya Allah, kakak
4: iya,
0: juga...
4: Kakak udah mau ke Bogor!
0: Ngapain?
4: Ngecek bawang!
0: Jauh banget, kak! Itu tempat Bang Ijal ada tuh katanya tuh!
4: Iya, di kecil gajinya, di Bogor tempatnya!
0: Di Bogor berapa sekilo?
4: Sekilonya 70, 80 lah!
0: Ih kalah, tadi tempat bangnya 700 ribu.
4: 700 ribu, tempat Ijal berapa?
0: 700 ribu.
4: Ah kakak 800.
0: Ah beda 100 ribu mah jauh banget sampai ke Bogor.
4: Tapi kan makan semua ditanggung.
0: Oh gitu ya? Ya udah aku ikut kakak dah.
4: Boleh, nanti kakak kasih tahu jam berapa. Saya pesawat yang keberapa gitu ya.
0: Eh keren banget kan?
4: Iyalah.
0: Oke, boleh.
4: Ya.
0: Iya, boleh lah.
4: Lagunya.
0: Apa?
4: Apa lagunya Bebek?
0: Ayo cepet.
4: Bebek lagunya cepetan, maksudnya B.
0: Tiga.
4: Lagunya
0: Cuma
4: Kamu.
0: Hah? Cuma Kamu? Ya?
4: Cuma satu.
0: Iya. Cuma Kamu, ya cuma satu. Oke ya, siap.
4: Suami kakak boleh minta lagu itu.
0: Iya.
4: Makasih ya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih ya. Tadi yang udah bagi-bagi info viralnya, iya tuh ya. Itu masih udah lewat sih sebenarnya, tapi masih ada aja tuh harum-harum beritanya. Menunggu, aku aduh. Oke, okay, terima kasih banyak buat sama-sama Gis ya yang udah gabung di The Viral hari ini, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Sampai jumpa lagi dong, masih di Agustus ya, besok minggu depan. Insya Allah masih barengan sama Tata. Dan sama Gis, pantengin terus 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya Tata pamit diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Tari Sekapur Sirih adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Tarian ini termasuk jenis tarian penyambutan yang biasanya ditarikan oleh para penari wanita. Dengan berpakaian adat serta diiringi oleh alunan musik pengiring, mereka menari dengan gerakan yang lemah lembut dan membawakan cerano sebagai tanda persembahan. Tari Sekapur Sirih merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di daerah Jambi dan biasanya ditampilkan untuk menyambut kedatangan tamu terhormat yang datang berkunjung ke daerah Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
4: Sahabat Sehat Indonesia, produk unggulan CV Mutiara Berlian dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti apa produk Agarilus series itu? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Alinjaya, sarjana farmasi.
5: Produk Agarilus ya merupakan salah satu produk herbal yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat ya. Sekarang ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sudah medis, mungkin sudah tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian kadang masyarakat mencari alternatif ya, produk-produk herbal seperti itu. Nah, kami menyediakan berbagai ragam produk herbal ya, mulai dari produk berbentuk cair, kapsul, dan juga drop seperti itu. Untuk produk-produk Agarilus sendiri sebenarnya kita bahan-bahannya sudah kita pilih ya, dari bahan-bahan yang premium seperti itu ya, kemudian diramu dengan formulasi yang cukup bagus seperti itu. Kita menggunakan kita olah di pabrik yang sudah bersertifikat CPOTB ya. Jadi sudah punya lisensi bahwa pabrik tersebut mengolah produk-produk kami dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga ya, punya nilai kebermanfaatan ya seperti itu. Jadi ketika digunakan punya manfaat farmakologis dan juga untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di produk Agarilus sebenarnya ada keunggulan ya, walaupun

0: Nah, produk semua unggul ya. Ada dua produk, yaitu produk fermentasi, ada Celte dan juga Agarilus Herbal Drink. Ini berbeda dengan produk fermentasi yang lain, Mbak. Mungkin kalau di pasaran produk fermentasi hanya fermentasi saja ya, tetapi di Agarilus ini kita ramu dengan berbagai ramuan gitu ya. Jadi kita campur dengan berbagai rempahan gitu ya. Harapannya nanti punya efek yang saling sinergis ya. Dalam formulasi itu, kemudian ketika digunakan mempunyai efek farmakologis seperti itu, yang bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu.
1: Aman ya,
0: ya, aman, cukup aman, karena sudah mempunyai izin dari BPOM ya, seperti itu. Jadi masyarakat ketika menggunakan sudah tidak perlu ragu lagi terkait dengan regulasinya, kita sudah cukup aman seperti

cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah. Ya, di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam tuh enggak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang enggak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh, bahasa Bengkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan terasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggis 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Mutiara Hadis.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'an aadkhulul jannah?" Qala, "Na'am." Yang artinya, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan salat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah amalan tersebut sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Nabi, apabila saya menegakkan salat 5 waktu dan berpuasa Ramadan dengan lengkap, percaya bahwa yang halal itu boleh dimakan dan yang haram itu harus dijauhi, tetapi saya tidak menambah lagi dengan amalan-amalan sunnah, apakah saya termasuk orang yang berhak masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan haji, tidak menyebutkan zakat. Mungkin karena si penanya termasuk ke dalam golongan orang yang tidak wajib melaksanakan keduanya. Nabi pun tidak menyebutkan kepada si penanya perkara-perkara sunnah secara global. Hal ini menunjukkan diperbolehkannya meninggalkan ibadah-ibadah sunnah secara global, akan tetapi meninggalkannya dan sama sekali tidak mengerjakannya berarti kehilangan keberuntungan yang agung dan pahala yang besar baginya. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara sunnah secara terus-menerus, itu pertanda kurang agamanya. Akan tetapi, jika dia meninggalkan karena meremehkannya, maka dia adalah orang fasik yang berhak untuk dicela. Wallahu a'lam.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: 96 FM. Radio Manggis.
6: Manggis Radio.
7: Radio.
8: 96 FM
9: Radio Manggis.
10: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
11: Radio Manggis.
12: Kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Deh, tapi harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan

nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dosana kasadonyo basobok balik kita di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Nan kete indak basabuk namo, nan gadang indak baimbau gala, salam santun, salam hormat buat nini mama urang-urang Minang, saparantawan sakota Jambi, dan kasadonyo pendengar Radio Manggis dimanapun dun sanak berado, nan pastinyo ambo doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, nan sadang bakarajo mudah-mudahan lancar ya, dan diberikan keberkahan selalu untuk rezakinyo. Kita doakan juga buat dun sanak sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Basamu Radio Manggis di kawasan Jalan Dr. Rajuman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Minang Padendang hadir menghibur dun sanak jo lagu-lagu Minangnyo dari jam 1 sampai jam 4 di Minang Padendang. Rancak bana. Terima kasih banyak buat dun sana. Nah dari tadi alah taruh mandangakan Radio Manggis yo, apalagi kita kini laba ganti pulau lagunya jo lagu-lagu Minang nan bakalan ambo putakan ya. Buat dun sana nan ka ikut bagabuang, silakan langsung saja telepon di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasifol, atau buliah juo request lagu Minangnyo di nomor WA Radio Manggis yo di 08 sabale 7-51500. Terima kasih banyak juo buat dun sana nan selalu mendengarkan via streaming. Mudah-mudahan tetap semangat yo, apalagi kondisi cuaca menyala yo. Dan kalau ndak ada keperluan, ndak ada yang akan dikarajuan, ya lebih baik dun sana di rumah sajalah. Yo karena memang kita mengalami panas ekstrim untuk kapatang sama kini. Nah, jadi berapa derajat Celsius ya? Setelah mulai tengah hari menjelang sore, kota Jambi dan sekitarnya mengalami panas ekstrim. Jadi kalau di sana indah ada karajonyo di luar ruangan, mendingan dalam rumah saja ya, karena memang kondisinya memang indah sehat juo. Dan pastinya untuk nan sadang bakarajo tetap semangat, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, dan yang ada di rumah selamat siang, selamat istirahat. Kita akan menghibur jo lagu-lagu Minang selama 3 jam.

0: Terima dulu di line telepon kita, baru kita baca komentar nan Allah Masua. Halo, Minang Badendang.
1: Rancak Bana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo ijal ba akabanyo.
1: Alhamdulillah, lai sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ajo mani ba akabah.
0: Alhamdulillah sehat, ajo. Biapun paneh-paneh garang hari kini.
1: Yo, ndak salah lai dong.
0: Mangga laga isi utak kalau kece orang tuh kan.
1: Mangkonya bandinginan jo es tabu.
0: Cocok. Laris manis yo. Penjual es tabu ya.
1: Yo, sebenarnya ditahan-tahan supaya ndak minum es tabu
0: Tapi memang kayaknya harus harus apa? Tembok harus, tembok pertahanannya harus runtuh iya, gitu ya.
1: Runtuh namanya. Daripada manggalaga.
0: Daripada isi utak di kepala manggalaga aja ya. Jadi agak didinginkan jo es tebu dulu ya.
1: Didinginkan dulu.
0: Jadi aja masih di pasar aja.
1: Iya, Mas.
0: Oke, okay, siap. Iya. Kan mendengar lagu apa aja, Jal?
1: Ada enggak Rumi Enan Samakin Sansai?
0: Rumi nan samakin sansai.
1: Iya.
0: Coba ambo cari dulu ya lagunya ya. Rumi nan samakin sansai.
1: Iya.
0: Oke lah siap ambo cari. Rumi nan samakin sansai.
1: Iya.
0: Rumi nan samakin sansai. Ndak ada lagunya Jo.
1: Ndak ada.
0: Kalau tapaci di nan sansai ada.
1: Siapa nyanyi?
0: Kalau Tapaci Dinan Sansai itu lagunya si Vicky Koga.
1: Gamang main bawa pulang?
0: Gamang main bawa
1: Chan.
0: Henry Chan.
1: Henry
0: ya?
1: Henry Chan.
0: Iya. Gamang main bawa pulang.
1: Iya.
0: Gamang main bawa pulang iko ado tapi iko kayaknya versi AI lah.
1: Oh, enggak bisa diputar tuh.
0: Bisa sebenarnya tapi harus di-download dulu aja. Ada versi Odi Malik tapi beda lagunya iko. Kalau Odi Malik tuh Dendang Maimbau Pulang.
1: Dendang
0: Maimbau. Iya, kalau dari Izik Jamba Simbarambang Maimbau Pulang. Jadi apa lagunya?
1: Lagu Salung Remix dan apa? Ada yang terbaru.
0: Terbaru Salung dari Misra Mulai tadi ambo masukkan lagunya Singgalang Oyak Kapua sama Kain Pandukuang.
1: Kain Pandukuang. Kalau versi Melati apa ada enggak? Adalah itulah.
0: Apa tuh?
1: Luko Masih
0: Mambake salah. Luko Masih Mambake. Alah, siap. Iya. Oke lah, siap.
1: Iya.
0: Karena kalau versi
1: duo tadi itu tolong dicari.
0: Yang mana tadi tuh? Yang
1: yang kedua nang tadi tuh.
0: Yang
1: apa Rumi Semakin Santai sama Gambang Main Bawa Pulang.
0: Gambang Main Bawa Pulang ya, insyaallah ya Joyo. Karena banyak yang versi AI kalau lagu-lagunya ya, ndak apa maksudnya itu kalau lebih rancak itu kan penyanyi asli yang menyanyikan kan. Kalau iko kalau ambil calia tuh yang AI dari Henry Chan tadi kan.
1: Iya.
0: Iko versinya dari AI.
1: Oh, AI.
0: Jadi maksudnya kalau bisa kan apa penyanyinya sia gitu kan, apa Pauzana, apa siapa gitu kan.
1: Oke.
0: Oke lah siap Jo. Jadi lagunya Luko Masih Mambake aja ya.
1: Iya.
0: Oke lah siap. Salamnya buat si Jo.
1: Itu aja mani. Selamat siang, selamat ke radio. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Iya. Untuk Neo Rudy di Semesti, Tamrin, buat Putra RPM, Kata Buten, Mbak Andrea, Wajifa, Jaimanyo, Wajeng, Budi Sila, Budi Kuliah.
0: Iya.
1: Untuk Neo Mama Elo, untuk Neo Bunda Sukumbang, Paete, Maete, untuk Neo Unia Yang. Soalnya apa Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimin, di Bunda Nadianyo.
0: Iya.
1: Soalnya Armi Muda, soalnya Mak Ija, Karpiansian, Jenuksin. Soalnya Iing, Abdullah, Nopi Novita, Yeni Ismail, Neng Nelly, Saida Gado-Gado.
0: Iya.
1: Sijang, Si Rusli, Bunda Aja Sumarno, Bang Amat. Soalnya Kalau tuanya kasih dalah lah kita ada bahasa bernamu kadang tak bayang baukan galah salam kompak teh. Oh yang tua papa mama inayah untuk kesadonya lah yo.
0: Oke siap ajo ijal.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya ajo ijal dan ada di toko bumbu Nusantara Angso 2.

0: Oke, masih kita di 2P187.
1: Halo, Minang Barendang.
2: Anca bana jomane.
1: Iya, Bu Desila. Ba akabanyo sama Pak D.
2: Alhamdulillah.
1: Juga. Alhamdulillah.
2: Tapi paneh
1: bana.
2: Panas garangan.
1: Paneh garang.
2: Pane garang orang Minang. Pane garangan.
1: Pane garangan. Oh, pane garangan buah-buahan.
2: Garangan di kebun.
1: Garangan di kebun.
2: Kalau masaknya itu dia digoreng di apa tuh nama di
1: kuali.
2: Kuali enggak pakai minyak.
1: Oh. Berarti kalo digoreng sudah, kering.
2: Iya, kalau sudah matang tuh dia pecah-pecah, kita tokok, kita makan gitu.
1: Baru digoreng di kuali ya, Bude ya?
2: Enggak gitu, namanya buah garangan.
1: Buah garangan.
2: Garang panas.
1: Paneh garang tuh panas nian gitu.
2: Iya.
1: Gak
2: kabar aja gimana?
1: Alhamdulillah kabar ambo lah, sehat.
2: Alhamdulillah. Jadi HP 2 maju, yang keno yang kecil. Jempol 2 main semua. Aja lah 2,5 bulan nggak ada hujan, Pak
1: Bude. Mudah-mudahan lah kapan-kapan nanti ada hujannya ya, Bude ya.
2: Amin. Daun karet sudah muda semua.
1: Sudah.
2: Karetnya enggak netes.
1: Sudah rontok semuanya. Jadi kering karet ya.
2: Iya, ganti
1: getahnya
2: daun muda.
1: Kering ya, Bude ya.
2: Ganti daun muda.
1: Karena yang daun tuanya udah rontok ya.
2: Iya, jadi getahnya udah ini, udah dikit-dikitnya.
1: Yalah, mudah-mudahan.
2: Siaplah. Sudah zamannya juga.
1: Semuanya
2: sudah sama aja dari dulu gitu aja. Lagunya ya.
1: Siap, lagunya apa, Bude?
2: Lidah Indak Batulang aja.
1: Lidah Indak Batulang.
2: Ya.
1: Siap.
2: Dalamnya numpang aja sama Bang Ija.
1: Lidah Indak Batulang. Lidah Indak Batulang. Lidah Indak Batulang ya.
2: Batulang bebetulang.
1: Lidah.
2: Dalamnya semuanya aja ya.
1: Lidah Indak Batulang ya.
2: Iya.
1: Lidah Indak Batulang. Oh iya iya iya iya. Oke. Siap, Bude. Ada lagunya. Ada.
2: Iya.
1: Siap.
2: Langsung aja mulai termanggis lah ya.
1: Iya, Bude. Siap.
2: Jadi dengan Bang Ijo semua tadi. Masuk, Mbak Sinta Pelima. Semuanya lah yang monitor manggis lah ya.
1: Siap.
2: Buat aja semangat. Saya selalu berjaga-jaga juga ya.
1: Amin.
2: Terima kasih aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, terima kasih banyak juga buenyo Bu Desila sama Pak D di rumah. Yo, selamat istirahat ya. Dengan kondisi cuaca yang paneh garang, pokoknya mudah-mudahan tetap semangat lah buat para pejuang-pejuang rupiah, terutama nan ado di kebun-kebun ya. Mudah-mudahan aktivitasnya semuanya berjalan dengan lancar.

0: Lanjut masih di belakang.
1: Halo Minang Badendang.
2: Rancak Bana.
1: Iya Bana.
2: Assalamualaikum Aja Mani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba Aka Banyo ni Ayang.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Kak Abah Ambolai sehat.
2: Alhamdulillah. Minta lagu ye.
1: Lagunya apa ni?
2: Siap Mato Mamandang.
1: Baka siap Mato Mamandang. Oke lah, siap.
2: Salam numpang lah sama Bang Ijal tadi ya.
1: Oke, siap.
2: Buatnya Jemani.
1: Iya.
2: Selalu bahagia. Amin. Selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juo buatnya Uni Ayang.

Assalamualaikum Majomani, waalaikumsalam. Minang badendang, rancak bana. Dari Uni Ririn Azhara lagunya Tangi Anak Nantingga. Salam kompak buat kasadonyo. Assalamualaikum Majomani, waalaikumsalam. Minang badendang, rancak bana. Dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir lagunya Buruak Parangai. Ya Bu Majomani, terima kasih banyak. Assalamualaikum Majomani, waalaikumsalam. Mindang madendang, rancak bana. Darinya udah ada Rianto dari Sungai Gelam hadir lagunya Salam dari Rantau ya. Kirim salam saja buat kasadonyo ya. Assalamualaikum Majomani, waalaikumsalam. Mindang badendang, rancak bana. Dari Uni Novita, kawasan Kumpe Muara Jambi monitor selalu. Salamnya sakete buat Dede Adra nan sadang saki. Semoga lekas sembuh bengkak di lehernya. Amin. Ya mudah-mudahan Dede Adra capek cegaknya ya atau cepat sembuh ya. Buat kasadonyo fans Manggis nan sadang monitor salam kompak lagunya Bare Solo buat Ajomani, terima kasih banyak. Dari Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam. Dari Bunda Rizka kawasan Kampung Bugis hadir lagunya Minyak Abis Samba Tak Lama. Kirim salam buat sadonyo, selamat siang buat Ajomani, selamat karajo. Ya buat di sana di mana pun berada, langsung saja kita putarkan dulu lagu-lagu Minangnya. Beko bisa baga buang balia, tetap di Minang Badendang, rancak banang.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Salam siang buat dun sanak sadonyo masih di Minang Badendang di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Terima kasih banyak dun sanak masih mandangakan taruhi Radio Manggis ya, mudah-mudahan terhibur. Yo lagu-lagu Minang nan ambo putakan menemani dun sanak.

nan ado di rumah, nan sedang istirahat, maupun nan bakarajo tetap semangai ya. Apalagi dengan kondisi kita nan mengalami kondisi kemarau ya di beberapa bulan terakhir sampai Agustus. Nah makanya buat di sana diingatkan taruh untuk menjaga kesehatan badannya, untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat ya. Apalagi kondisi apa namanya pasca kemarau ya, kita mengalami panas ekstrim. Makanya jangan lupa untuk rutin minum air putih ya, minimal 8-10 gelas untuk perharinya. Dan jangan lupa untuk konsumsi buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin C, istirahatnya yang cukup ya. Apalagi buat nan bakarajo tuh full ya dengan segala pekerjaannya untuk lebih meningkatkan imunitas tubuhnya. Dan indak lupa juo bue nan sadang sakit ya, kita doakanlah mudah-mudahan capek cegaknya atau cepat sembuh ya. Mudah-mudahan dengan minum ubek nan teratur yang Allah diagiah sama dokter ya atau orang puskesmas, supaya keesokan harinya setelah mengkonsumsi obat-obatan yang dunsana dapek di puskesmas atau dokter praktek untuk meningkatkan kondisi pemulihan tubuh ya. Dan kita ndak lupa juo mungkin mendoakan saudara-saudara kita juo kok ya yang ada di Pulau Kalimantan ya. Jadi kini kondisi Pulau Kalimantan sedang mengalami karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar. Nah, jadi apa ya? Sekeliling Pulau Kalimantan itu memang sudah terkepung dengan yang namanya kebakaran hutan. Nah, jadi mudah-mudahan kita doakan untuk keluarga atau mungkin dunsana atau sanak saudaranya yang tinggal di Kalimantan bisa dikontek-kontek, ditanyakan bahwa kondisinya di Kalimantan kini ya. Karena memang kondisi karhutla yang cukup besar terjadi di Kalimantan itu mengakibatkan polusi udara yang tidak sehat. Dan banyak yang mengalami ISPA atau inspeksi saluran pernapasan akut. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan dari pemadam tim Satgas Karhutla cepat memadamkan kondisi kebakaran hutan yang cukup besar ya, apalagi lingkup Pulau Kalimantan ya. Karena rata-rata hampir menyeluruh Pulau Kalimantan itu semuanya rata-rata terkena kondisi kebakaran hutan dan lahan. Beda dengan kita nan ado di Jambi, kalau ado di Provinsi Jambi kan hanya beberapa hektar lahan dan itu tidak melingkup sekeliling. Kalau di Kalimantan ya sekarang kondisinya sudah tanggap darurat atau siaga ya, dikarenakan Pulau Kalimantan sudah dikepung dengan kondisi kebakaran hutan yang terjadi kini.

0: Oke, dan sana untuk menghibur kembali kita lanjui di 2-187 baru kita calia ya komentar-komentar nan Allah Maswa. Halo Minang Badendang. Rancak bana. Iya. Oke, masih kita tunggu di 2-187. Halo Minang Badendang.
1: Halo.
0: Minang Badendang. Rancak bana.
1: Iya benar.
0: Iko Bunda Yati ya?
1: Iya, suaranya bersih.
0: Kok suaranya ndak kedengaran Bunda?
1: Masa iya?
0: Suara Bunda kok kecil seolah-olah menelponnya dari pulau terpencil gitu. Oh, jadi Bunda Yati sedang terkurung ya. Terkurung dalam sangkar emas ya Bunda. Enggak, apa suara Bunda tuh agak terlalu kecil kalau Ambo dangakan.
1: Tapi dengar kan?
0: Dengar, kalau Ambo dengar. Kalau yang mungkin dari apa namanya pendengar-pendengarnya mungkin kedengaran tuh kayak kecil banget suara Bunda tuh.
1: Penting sih dia tahu kalau Bunda yang nah,
0: iya.
1: Wakil Bunda, wey.
0: Ba'akabanyo Bunda Yati Sargawi sehat. Oh, kayak gitulah ya. Nah, kalau kayak gitulah berarti alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu ya Bunda.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Bunda kan mandang lagu apa Bunda?
1: Lagu apa ya? Mm-mm. Lagu Mudi Arau.
0: Mudi Arau. Oke, salamnya buat siap Bunda.
1: Kemarin bukannya apa lagi di Kalimantan ini ada gempa juga
0: sih. Ya, kalau sebelumnya kan gempa di NTT. Itu sekarang lagi pasca pemulihan dari pulau NTT apa provinsi NTT gitu kan. Ya. Dan sekarang musibah Indonesia di pulau Kalimantan. Dan merembet ke pulau Sumatera kini kebakaran hutannya juga. Kalau kebakaran hutan kan pulau Sumatera besar-besaran Bunda. Sekarang Iko yang agak sedikit khawatir Pekanbaru. Sekarang Pekanbaru sudah banyak kebakaran hutan. Amin. Iya, namanya kondisi kan kemarau Bunda ya, kering, kemarau ndak hujan-hujan.
1: Pohon karet aja ditanam kemarau kata Bu Desi.
0: Pohon karet aja getahnya sampai kering.
1: Iya.
0: Itulah namanya kemarau itu mengakibatkan ya itulah kebakaran besar-besaran di hutan ya.
1: Enggak dibuka pintunya aja debunya masuk.
0: Betul. Ya, karena apa Bunda, kondisi Kota Jambi kok kan dapat kiriman-kiriman debu-debu itu kan dari lewat udara, angin ya. Gitu kan.
1: Sebel banget debunya masuk ke rumah.
0: Ya mau gimana lagi Bunda, namanya kita hidup di lingkungan terbuka kan. Sekeliling provinsi Sumatera kan, Pulau Sumatera kan masih lingkup hutan banyak. Seperti Kalimantan hutan banyak gitu kan. Di Jambi juga hutan lumayan banyak. Tapi mudah-mudahan tidak sedarurat Pulau Kalimantan. Mudah-mudahan cepat dipadamkan lah.
1: Ya, cepat diatasi lah.
0: Cepat diatasi oleh tim Satgasnya.
1: Yaudah lah, Mas Ali.
0: Siap Bunda.
1: Tadi yang duluan udah dengar semua ya. Salam sama aja kan.
0: Iya.
1: Sampai Z tanpa kecuali yang lagi mantingin pulau lagi Stadion Manggis. Selamat beristirahat.
0: Siap.
1: Yang menjelang sore salam sayang dari Bunda selalu. Buat Mas Ale terima kasih waktunya.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih tenggolannya.
0: Sama-sama Bunda.
1: Ya udah, assalamualaikum Mas Ale.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Bunda Yati Sargawi di Haji Kamil. Halo Minang Badendang.
2: Rancak banyak.
0: Iya banyak. Alhamdulillah kabar Ambo le sehat. Bude Solia ba'a kabanyo.
2: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah amin. Badan sehat karajonyo lancar
2: paneh,
0: ya. Paneh di Talanggulo.
2: Ndak ada hujan doh.
0: Jadi ndak pernah hujan-hujan di Talanggulo.
2: Aduh hujan sekali.
0: Sekali dua kali tapi. Cuman gerimis-gerimis saja ya.
2: basahnya.
0: Jadi kalau Bu Desolia airnya sumur atau pam?
2: Sumur.
0: Oh, sumur.
2: Pam di sini.
0: Oh, jadi sampai Bu Desolianya enggak masuk pam.
2: Enggak.
0: Jadi menggunakan sumur.
2: Iya.
0: Sumurnya?
2: Sumur kering.
0: Sumur kering. Jadi ambil airnya dari mana?
2: Beli.
0: Oh, beli. Berarti selama berapa hari kok airnya beli terus, Bude?
2: Iya.
0: Oke. Belinya rame-rame, belinya rame-rame atau khusus
2: surang,
0: buat
2: surang.
0: Oh, jadi belinya airnya tuh surang-surang saja.
2: Iya. Dan tuh 70.
0: Satu tetmon 70.000 untuk pemakaian berapa hari?
2: Ya paling seminggu lah. Orang dua, orang tiga lah maksudnya tuh.
0: Oh, berarti kurang lebih satu minggu untuk satu tetmon ya. 70.000 tuh pembelian airnya. Iyalah, mudah-mudahan dari pemerintah setempat ya untuk memberikan sedikit apa namanya ya kelonggaran ya.
2: Iya.
0: Untuk memberikan harga yang lebih murah lah. Iya. Kepada warga-warga yang kekurangan air bersih ya Bude ya.
2: Iya, syukur lah pada Tuhan. Iya.
0: Amin, mudah-mudahanlah kita doakan beberapa hari ke depan hujan deras melanda Kota Jambi satu hari satu malam ya.
2: Iya, itu yang diminta ya.
0: Iya, jangan iya. Kalau iya di Kota Jambi satu hari satu malam hujan banjir.
2: Banjir lah, kayak paling hanyut orang.
0: Ya pokoknya hujan. Hujan minimal berapa jam, jadi semua sumur-sumur di Jambi penuh ya Bude ya.
2: Itulah yang diminta ya.
0: Amin, siap deh. Bude, lagunya apa Bude?
2: Lagunya Dinding badindin. Iya.
0: Boleh ya. Salamnya buat siap Bude.
2: Bu Ade Ali, selamat siang. Tadi siapa tadi?
0: Bunda Yati Sargawi.
2: Bunda Yati Sargawi. Salam kenal dengan

0: Ini Bunda Nadia, Ijal, buat Butet, Bang Ajum, buat Pak Mu, buat sadonya di Talanggulo lali.
1: Iya siap Bude.
0: Lagi ditunggu ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam Minang Badendang, rancak bana dari Nyo Uda Chandra, nan ado di bengkel Rama Motor Teho ya. Lagunya Pariaman, kirim salam buat kasadonyo, buat Ajomani terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak juga buat Nyo Uda Chandra, buat Kak Upi, Abang Raka, nan ado di bengkel Rama Motor Teho. Mudah-mudahan sehat sekeluarga dan lancar usaha perbengkelan ya, amin. Assalamualaikum Ajawani, waalaikumsalam Minang Badendang, rancak bana dari Penjahit Dani Lebak Banduang hadir. Ya kirim salam buat kasadonyo, selamat sore. Lagunya Pantai Padang. Buat Ajawani selamat karajo sehat selalu basamo keluarga. Amin. Doa nan samo buat Penjahit Dani sekeluarga besar. Assalamualaikum Ajawani, waalaikumsalam dari Arifin Murni. Salam buat kasadonyo saju lagunya Duo Rago Satu Mimpi. Buat Ajawani, terima kasih banyak.

Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam Minang Badendang, Rancak Bana, darinyo Neng Nelly, hadir lagunya Mudi Arau, yoh lagunya buat kasadonyo sajo, buat Ajomani, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam Minang Badendang, Rancak Bana, darinyo Bunda Nadia Purnama, lagunya Bare Solo, yoh salam buat kasadonyo sajo, buat Ajomani, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam. Darinyo Bunda Yurni hadir lagunyo Mului Mani Hati Baduri. Ya Bu Ajomani, terima kasih banyak ya. Sama-sama buatnya Bunda Yurni. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam Minang Badendang, Rancak Bana. Darinyo Uda Agung SPDI lagunyo Jan Sampai Mana Ruah Dandam. Ya salam kompak buat kasadonyo, buat Ajomani. Salam itu guys.

Langsung saja kita putarkan dulu lagu-lagu nan alah di request tadi. Beko bisa masuk Bagabuang Balia. Yodi 2-187 dan komentarnya tetap di Radio Manggis 96 FM.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Beh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: Selamat sore dan sanak sadonyo masih di Minang Badendang ya. Nan kete indak basabuik namo, nan gadang indak ba imbau gala. Mudah-mudahan bisa menghibur dan sanak dimanapun berado, baik nan sadang bakarajo ataupun nan sadang istirahat ya di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Terima kasih banyak dun sana. Nah dari tadi alah mandangakan lagu-lagu Minang nan ambo putakan dari jam 1 yo kini jam 3 lewat sabaleh mini di Radio Manggis. Dan terima kasih banyak juo nan selalu mandangakan via streaming dimanapun dun sana barado. Ambo doakan mudah-mudahan kasadonyo dalam keadaan sehat walafiat. Oke, lanjut kita balik di 2P187 untuk kemandangan lagu-lagu Minang ya. Dan kita cek balik beko komentar-komentar mungkin ada yang belum sempat kita bacokan. Untuk menghibur dun sana, waktu kita masih ada 1 jam lagi untuk memutarkan lagu-lagu Minang di Radio Manggis. Oke, langsung balik kita di 2P187. Halo, Minang Badendang.
1: Ranca Bana Jomani.
0: Iya, Bunda Rido, Mbak Aka Banyu.
1: Hai, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Akaba Jomani.
0: Alhamdulillah, kaba ambo lai sehat.
1: Lai sehat, iyalah, sehat mahal.
0: Iya, batu bana tuh. Harus dijago kesehatannya.
1: Iya nih ya. Lambe-lambe yang penting alami.
0: Betul. Yang penting apa namanya tuh rutin pola makannya diatur.
1: Iyalah. Apalagi sudah faktor U macam bunda ini harus diatur.
0: Ubeknya teratur.
1: Iya. Yang 3 kali sehari makan 3 kali. Yang 1 hari sekali makan sekali.
0: Iya. Pokoknya rutin selalu kontrol kesehatan.
1: Iyalah harus.
0: Biar bisa beraktivitas ya Bunda Rido.
1: Biar apa enak berjalan.
0: Biar jalannya enak, mau ke pasar enak.
1: Iya.
0: Mau cabut-cabut rumput enak.
1: Enggak
0: masalah.
1: Boleh.
0: Hah?
1: Enggak, kalau jalan enggak telat juga, kalau ke simpang boleh.
0: Ya kalau jalan ke simpang boleh iyalah. Manalah. Kalau dulu beda lah, dulu kan beberapa tahun yang lalu kan. Iya. Iyalah Bunda Rido lagunya apa?
1: Lagu apa ya? Ini ya cari apa baru lah.
0: Cari apa baru. Oke lah. Heeh, salamnya buat si ya.
1: Salam lah ya.
0: Oke.
1: Salam itu apa sudah masuk belum yang di suap putar?
0: Alah masuk.
1: Oi. Lah ketinggalan ya.
0: Tinggalan Bunda Ridonya.
1: Iya, kalau yang ayang beb yang di Kasamputa katanya masih mau sudah kalau cepat dia pulang hari ini
0: ada yang mesti dikarajokan gitu ya.
1: Sakit.
0: Ada yang sakit.
1: Temen sakit. Jadi dia mau ngajak besok lah ke tadi itu cuman enggak bisa Bunda.
0: Enggak
1: ada yang ngantar. Jadi dia pergilah, iyalah.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih kembali.
0: Amin.
1: Nah, pokoknya kesadarlah ya.
0: Iya, Bunda Rido, siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu, yang terbaik. Terima kasih waktunya, Jomani.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bunda Rido. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Pokoknya kasadonyo lah para sesepuh-sesepuh. Para sesepuh-sesepuh Radio Manggis ya. Mudah-mudahan ambo doakan sehat-sehat kasadonyo, sehat selalu ya. Tapi yang namanya faktor umur ya. Tetap yang namanya pasti ada kalanya mungkin kadang-kadang ya kumat sakit gitu, dan harus makan obat ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya dalam aktivitasnya. Dan buat nan sedang istirahat juga mudah-mudahan cepat sembuh ya. Apalagi mungkin ada sebagian yang kondisinya harus rawat jalan ya. Harus memang faktor ke sakit itu lebih dominan ke makan obat-obatan ya. memang sudah harus makan obat bulanan ya, mudah-mudahan rutin dan ada perubahan yang lebih baik ya. Karena memang kondisi tubuh seseorang berbeda-beda, baik itu yang tua atau yang muda ya. Yang namanya penyakit itu tidak bisa ditolak ya, pasti akan datang. Sesehat dan sepintar-pintarnya kita menjaga makan, menjaga olahraga yang baik, yang namanya sakit itu tidak bakalan bisa ditolak. Pasti sakit akan datang juga kepada kita manusia.

0: dari Do. Halo Minang Badendang.
1: Ranca Bana Ajo.
0: Iya, Mama Elo.
1: Garang di
0: paneh garang batu abana mah.
1: Lata Bali, kulit lata Bali utak
0: ke mana. Lata Bali Bali kalau kece orang lamang galaga isi utak di kepala teh ya.
1: Bana. Di kampung mama tuh bana.
0: Oh bana ya.
1: Heeh. Utak dah ada bana.
0: Oh beda berarti beda-beda mah ya.
1: Iya, lamang galaga bana.
0: Mang galaga bana di kepala gitu mah ya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Sehat ya mama ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Aduh, sehat.
0: Amin. Amin. Lagunya. Apa mah lagunya?
1: Apa itu? Laba kureh mangko kamakan
0: leh. Laba kureh mangko kamakan.
1: Leh
0: alun layak lagunya mah.
1: Assalamualaikum. Mudah-mudahan leh tak bleng-bleng joyo.
0: Iya.
1: Ani kau mengalaga utak dia mah jo. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jangan lupa jo. Setiawan Azami Budesila Pak Desa Pani. Pade Sarpin Rudi Sengeti, Ijalan Sudu, Tamrin, Ramlan, Romblan, Sopuan, Putra Pulau Kijang, Amat, Alam Banjar, Sama Budi Sumarno, Abdullah, Pak Rana, Pak Ade Ahmad, Teni, Mbah Yo, Budi Suci, Mbak Malam, Mbak Susi, Ajeng, Linda Filken, Maen, Nilam, Mas Alimin bersama Nadia Purnama, Pero, Cinta Palima, Aurel, siale jo, tolong Pak Firdaus bersama istri, siale jo, ya Allah jo, Budi Kanti, tetangga Mama tule, ale ajo, nyalai cuma nanganya dapat dia tahu dojo, tu tak ada tendang ditendang tak jo, alanya kita baru ditendang orang tu. Asal doa lah elah aja yo.
0: Iya siap Mama oh, Elo.
1: Itu aja salam itu juga kalau pulang cati ya Jo.
0: Iya Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Jo be Mama Elo. Ya pokoknya buat kasadonyo pendengar Radio Manggis ya dimanapun di sana barado. Ambo ucapkan terima kasih banyak yo. Mandangakan taruh lagu-lagu Minang. Biarpun mungkin yo sebagian dari pendengar Radio Manggis kan suku-sukunya beda-beda yo. Tapi senang mendengarkan lagu Minang. Terima kasih banyak buat dari suku-suku di luar dari orang Minang yo yang selalu apa namanya tuh terhibur ya mendengarkan lagu-lagu Minang nan ambo putakan di Radio Manggis dari jam 1 sampai jam ampe sore. Oke. Masih kita balik di 2-1-8-7. Halo Minang Badendang.
2: Rancak mana aja mani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agak bagus aja mani.
0: Alhamdulillah ambo sehat.
2: Agak panik membaro banget.
0: Menyala kota Jambi hari kini ya. Memang cuaca tidak diprediksi tidak sepertinya. Tapi ndak kita saja yang merasakan.
2: Iya, sana
0: provinsi,
2: ah? Ada nang sakit sana sakit.
0: Oh, katanya kawannya Mbak Ika.
2: Oh, Mbak Ika Rafian.
0: Kawannya Mbak Ika katanya.
2: Iya, lagi banyak.
0: Memang lagi musim penyakit.
2: Iya, pasang juga apa tuh kepanakan tuh nanti si Pampule lah berangkat. Pulau.
0: Iya,
2: pas pang iyo juo kan. Malam kedua, jo malam ketiga gitu.
0: Iya.
2: Udah kepai kesenangan kan
0: ketika itu. Iya. Karena memang sudah ada antriannya ya. Setiap manusia sudah ada nomor antriannya ya. Udah amat ya. Tinggal menunggu panggilan antrian. Tapi enggak tahu kapan gitu ya.
2: Takicuah
0: dinantarang. Buliah salamnya wek sia.
2: Salam-salam nama tamu-tamu buat Ajomani. Semoga sehat selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Buatnya tadi ya Mama Elo, terima kasih Mama Elo, senggolan Mama Elo. Sama lah berdoa kita Mama Elo, mudah-mudahan turun hujan. Buatnya Bunda aja Sumarno, semoga sehat selalu Bunda yo. Buatnya udah hijau tadi, terima kasih juga udah hijau senggolannya. Pokoknya buat dengan lama masuk tadi, terima kasih banyak, mata-mata senggolannya. Gue pempe manggis di Mapung Brado, nah mungkin lagi sakit, mudah-mudahan lah capeknya di angkat penyakitnya, gimana yo?
0: Yo, amin.
2: Yo, Ya, pokoknya salam salam lah banyak diwakili ya tadi.
0: Ya.
2: Ya, sama yang bisa ucapkan sama-sama kita berdoa untuk menghadapi turun hujan. Boleh kasih doa lainnya, terima kasih.
0: Iya, udah amat, sama-sama.
2: Terima kasih lah Jomani.
0: Iya, sama-sama.
2: Sebentar kan masuk sholat kok.
0: Iya, sebentar waktunya asar ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya udah amat ya. Oke, dun sana langsung saja kita hibur dulu jo lagu Minangnya sekaligus kita bekomandangkan waktunya azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan dunia asik goyangnya.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Ya, selamat sore dan sanak sadonyo. Ndak terasa lah hampir di penghujung Minang Badendang ya. Terima kasih banyak buat Nan Alah Bagabuang dari tadi dan sudah kita putarkan sado lagu-lagunya untuk menghibur dun sanak Nan ada di rumah ataupun Nan sadang bakarajo. Nan kete indak basabuk namo, Nan gadang indak ba imbau gala. Salam santun, salam hormat buat nini mama urang-urang Minang saparantawan sekota Jambi dan kasadonyo pendengar Radio Manggis. Terima kasih banyak dun sana, mudah-mudahan terhibur jo lagu-lagu Minang dan sampai jam ampe ambo putakan lagunya ya. Ajamani mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kurang berkenan di hati, dan pastinya tetap dangakan taruh Minang Badendang hadir di setiap hari Sabtu dari jam 1 sampai jam ampe sore. Salam sore dun sana, dimanapun dun sana barado, salam sehat basamo keluarga tercinta. Sekaligus ajamani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukan.

utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu, dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala, flu, dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: FM.
1: Radio Manggis.
0: Yang pertama dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para remaja yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Statusnya hadisun sahih, tak diragukan sedikit pun. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Salamah ibnu Qais Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Nabi mengucapkan kalimat ini pada saat melaksanakan haji wada'. Haji wada' ini adalah kelanjutan dari kronologis yang panjang. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, sampailah tahun ke-6 Nabi bermimpi. Duduk bersama sahabat, "Hai sahabat, tadi malam aku lihat dalam mimpiku kita masuk ke dalam Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Sebagian kalian mencukur rambutnya habis, muhalliqin. Sebagian lagi memotong rambut pendek, muqassirin." Mendengar mimpi itu, apa kata sahabat, "Kalau begitu mari kita ramai-ramai pergi menuju Makkah Al-Mukarramah." Begitulah sahabat itu menyikapi mimpi Nabi. Mimpi Nabi itu salah satu daripada wahyu yang dikirimkan Allah. Respon sahabat mendengar mimpi Nabi, "Kalau begitu ya Rasulullah, itu isyarat kita harus masuk ke Makkah. Ayo kita ke Makkah." Oh, jadi spirit itu, semangat sahabat itu yang mesti dimunculkan pada umat Islam ini sekarang. Sekarang kalau ada orang Islam bercerita, "Malam tadi saya mimpi rasanya Islam menguasai Eropa." Usah percaya betul, bunga-bunga tidur aja itu. Jadi orang udah down duluan. Maka tahun ke-6 itu Nabi dan para sahabat menuju Makkah Al-Mukarramah, tapi dicegat, tidak bisa masuk. Tempat berhenti itulah terjadi perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Maka tahun itu disebut dengan tahun Hudaibiyah. Itu tahun ke-6. Tahun ke-7 tidak putus asa, berangkat lagi. Maka disebut dengan Umratul Qadha, mengganti umrah yang gagal tahun ke-6. Tahun ke-7, tahun ke-8 barulah kota Makkah ditaklukkan. Disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Tahun ke-9 Abu Bakar Siddiq membawa rombongan jamaah haji. Tahun ke-10 haji wada. Tahun ke-11 Nabi meninggal. Nah, jadi meningkat frekuensinya itu, naik ke atas dari mulai 6 Hudaibiyah, 7 Umratul Qadha, 8 Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari kafir Quraisy, 9 haji dipimpin oleh Abu Bakar, 10 haji wada, 11 meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat haji wada inilah Nabi menyampaikan, banyak yang disampaikan Nabi, tapi di antara poin penting yang didengar oleh Salamah ibnu Qais Al-Ashja'i, kata dia, "Innama hunna arba." Innama, hanya saja, hunna, di antara yang disampaikan Nabi itu arba, ada 4 poin penting. Kita kalau dengar ceramah orang bisa kita simpulkan.
Tapi ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Ini skala prioritas. Sangat amat penting. Penting, kurang penting, tidak penting. Jadi kita apa yang mau kita bawa pulang itu, inilah yang diingat oleh Salamah Ibn Qais Al-Ashja'i. Berapa orang sahabat itu, Pak Ustaz? Yang disebut Allah dalam Al-Quran, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan perbuatan baik, mereka itu yang mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Makanya setiap kali disebut nama mereka, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Uthman bin Affan radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, huma dua. Anaknya diridai Allah, bapaknya juga diridai Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha. Di sini persimpangan kita dengan Syiah. Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Abu Bakar laknatullah alaih. Nauzubillah. Aisyah laknatullah alaiha. La'anahallah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Quran mengatakan mereka radhiyallahu anhum. Adapun Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, andai ada di antara kalian yang sanggup bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai satu mudnya, tak sampai setengah mudnya. Kenapa? Kalau ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu wajar, normal pada saat aman, tenteram. Tapi pada saat iman dipertaruhkan, kafir musyrik menyiksa, di situ mereka sanggup mengimpakkan hartanya. Amal kita tak ada apa-apanya dengan amal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, amal Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berani mencaci maki sahabat, maka sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mencaci maki sahabat itu kafir, kata Imam Malik bin Anas. Orang yang mencaci maki sahabat kafir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang mencaci maki sahabat, kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, imam mazhab Syafi'i. Orang yang mencaci maki sahabat itu kafir. Kalau nampak kamu dia salat, kamu mau berimam, tak boleh salat di belakang dia, sampai begitu. La tusalli khalfa rafidhi, jangan kalian salat di belakang orang Syiah, kata Imam Syafi'i. Datang muridnya Imam Al-Buwaiti bertanya, sifhum lana, bagaimana kami tahu dia Syiah, sebutkan sifat-sifatnya. Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini, siapa yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mengatakan dia tidak layak jadi khalifah, bahwa rafidhi, ketahuilah itu salah satu cirinya. Imam Syafi'i sudah mewanti-wanti itu sejak 12 abad yang lalu. Imam Syafi'i meninggal 204 di Mesir, makamnya di Kairo. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi yang hadir pada saat itu banyak riwayat, tapi di antaranya Imam Abu Zur'ah mengatakan jumlahnya 114.000 orang. Semua sahabat yang melihat Nabi itu disebut dengan sahabat, orang-orang yang melihat Nabi. Man ra'a, yang bertemu dengan Nabi, laqiyan nabiyya, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman Nabi dengan Nabi, wa mata musliman, mati dalam keadaan muslim. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim, ini sahabat. Abu Lahab berjumpa dengan Nabi, bahkan bersedekah ketika Nabi lahir. Oh, jadi kalau ada orang mengatakan Abu Lahab itu jahat, Abu Lahab itu mungkin jahat, tapi jangan terlalu banyak mengejek Abu Lahab, karena sedekah Abu Lahab lebih besar daripada sedekah kita. Abu Lahab bersedekah
membebaskan seorang budak bernama Suwaibah saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi lahir, pulanglah budaknya bernama Suwaibah. Suwaibah, tolong kau jaga adik iparku Aminah yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia melahirkan anak, pulang sampai ke rumah, beritahu anaknya sudah lahir apa belum. Begitu berita Aminah sudah melahirkan anak, pulanglah si Suwaibah. Hai tuanku Abu Lahab, ya, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya hati Abu Lahab, hai budakku Suwaibah, sejak hari ini, hari Senin Rabiul Awal, engkau kubebaskan dari budak. Anti hurrah, kau bebas merdeka. Harga budak itu paling tidak 2 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 35 juta, 2 ekor onta 70 juta. Begitulah dermawannya Abu Lahab yang dikatakan kafir itu. Saat kelahiran Nabi dia bersedekah 70 juta. Kalau ada bapak ibu bersedekah 70 juta di bulan Rabiul Awal ini, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Bayangkan itu Abu Lahab. Makanya ketika Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, bagaimana kabarmu wahai saudaraku, saudara kandung Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. 10 mereka adik beradik laki-laki, 5 perempuan, 15 orang anak Abdul Muttalib. Apa kabarmu wahai saudaraku? Apa kata Abu Lahab? Khufifa alayya fi kulli ithnain li'i'taqi Suwaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kena 2 pasal. Berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi, tak mati dalam keadaan Islam. Sezaman dengan Nabi, hidup sewaktu dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kena 1 pasal. Inilah orang soleh dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Nanti kalau datang dia ke sini, kata Nabi, minta doa supaya Allah mengampunkan dosa kalian. Doanya dikabulkan Allah. Dia tak jumpa dengan Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Dia adalah Uwais dari Yaman. Kenapa dia tak datang? Dia menjaga ibunya, merawat ibunya. Tak ikut perang dengan Nabi, tak ikut membela Nabi. Tapi amal dia luar biasa. Sampai Nabi mengatakan doanya dikabulkan Allah. Mintalah doa kepada dia. Begitu dia datang ke kota Makkah, ke kota Madinah, setelah Nabi meninggal, sahabat berlomba-lomba datang memohonkan doa kabulnya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Ada yang tak berjumpa dengan Nabi, walau hidup sezaman dengan Nabi, tempat dia nun jauh di sana, di Afrika, kampungnya Habasyah, sekarang Ethiopia. Dia adalah Najasyi, Raja Ethiopia. Ketika sampai berita kepada Nabi di Madinah, di Al-Madinah Al-Munawwarah, bahwa Najasyi meninggal, sahabat mengumpulkan semua, dikumpulkan sahabat di Masjid Nabawi. Nabi salat ghaib. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampunkan dia, nun yang jauh di sana di Afrika, Najasyi. Sezaman dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi. Dia hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Rombongan Ja'far bin Abi Talib ketika sampai ke kampung Habasyah di Afrika, lalu si Raja Najasyi bertanya, siapa itu Nabi yang ada di Jazirah Arab itu? Maka Ja'far menceritakan, dia melarang kami berzina, dilarangnya kami mencuri, dilarangnya kami makan haram, disuruhnya kami menyambung silaturahim, dilarangnya kami membeda-bedakan orang. Apa pendapat dia tentang Isa? Karena Najasyi itu agamanya Kristen Ortodok. Dia ingin tahu apa pendapat Nabi kalian itu tentang Isa. Ja'far tak bisa menjawab. Dia hanya membacakan surat yang dia hafal. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dibacakannya surat Maryam. Ada 1 surat yang dibacakan Nabi kami, dan surat itu bernama ibu Nabi kalian, ibu Isa.
Itulah surat Maryam menetes air mata Najasyi karena ayat-ayat itu bercerita bagaimana sakitnya Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Rupanya masuk Islam akhirnya Najasyi. Karena kalau dia tak Islam tak mungkin disolatkan Nabi. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Tapi tetap dia tak cukup tiga syarat. Karena syarat menjadi sahabat Nabi, man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata musliman, mati dalam keadaan muslim. Tapi ada pula orang-orang yang berjumpa tidak, semasa pun tidak, tapi Nabi sayang kepada mereka bukan main. Ikhwani, kata Nabi, mereka ini ikhwani, saudara-saudaraku. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak, bukan kalian. Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Adapun yang datang di akhir zaman itu ikhwani, mereka saudara-saudaraku. Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Beriman mereka kepadaku, jarak mereka dengan aku jauh, negeri mereka jauh, tapi mereka tetap percaya kepada aku. Mereka mengamalkan sunnah-sunnahku. Mereka lawan kantuknya datang ke rumahku. Mereka berzikir. Mereka mengagungkan Allah. Mereka bersalawat kepada aku. Mereka beriman kepada aku di zaman fitnah. Kalau mereka istiqamah, mereka akan minum dari telaga haud yang tak akan la yazma'u fiha abada. Mereka tak akan haus untuk selamanya di padang mahsyar. Kita mudah-mudahan masuk dalam gelombang itu insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sahabat yang 114 ribu kata Imam Abu Zur'ah itu mungkin kita tak masuk. Tak masuk, dapat dipastikan. Kalau ada orang sama hari ini mengaku saya ni sahabat Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Siregar ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka saat itu sahabat Nabi itu yang terakhir meninggal, la yabqa ala wajhil ardi, tidak akan ada tetap hidup di atas muka bumi ini 100 tahun setelah aku meninggal. Setelah aku meninggal, kata Nabi, 100 tahun sahabat itu punah, musnah, wafat, meninggal. Betul cakap Nabi itu, tak meleset. Sahabat yang terakhir meninggal di kota Makkah, Abu Tufail, pas tahun 100. Tahun 100 Hijrah, 90 tahun setelah Nabi meninggal, meninggal sahabat terakhir di kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Tufail. Adapun sahabat yang terakhir meninggal di Basrah, Irak, namanya Anas Ibnu Malik, tahun 94 Hijrah, meninggal di Basrah, Irak. Meninggal di Basrah. Dia setelah Nabi meninggal, dia meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah, mereka pindah ke Basrah. Bilal bin Abi Rabah pun dari kota Madinah pindah dia ke Damaskus, Suriah. Abu Darda juga pindah. Imam Abdullah ibn Abbas, imamnya ahli tafsir yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil, dia pindah ke Tabuk, dia pindah ke negeri yang pernah didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Taif. Nah, ini para sahabat itu bersebaran, bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengingat khutbah Nabi, dia adalah Salamah Ibnu Qais Al-Asja'i. Innama kunna arba', ada empat yang kuingat waktu itu. Dia tidak lupa, sahabat Nabi itu cerdas, kuat, tapi dia ingin memfokuskan pada empat poin yang diingatnya pada saat khutbah Nabi yang setelah 4 bulan lebih kurang. Nabi wukuf di padang Arafah bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi kalau Zulhijjahnya itu tanggal 9, 20 hari, meninggal 12 Rabiul Awal, 10, 20, 30. Kemudian 2 bulan Muharram, Safar, 60, lebih kurang 90 hari setelah khutbah itu meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Banyak, tapi empat poin kata Salamah itu. Yang pertama, kata Nabi, alla tusyriku billahi syai'a. Ini kekhawatiran Nabi. Jangan kalian duakan Allah syai'a dengan apa-apa. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan materi. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan anak. Nanti anak kalian meninggal, kalian stres, depresi, kalian mati syirik.
Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan benda. Nanti kalau benda itu hilang, musnah, kalian mati stres, depresi, mati mendadak kalian gara-gara itu. Alla tusyriku billahi syai'a. Inilah masalah orang sekarang. Awal tahun baru menggantungkan hidup dengan horoskop, dengan perbintangan. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Orang perbintangan itu bohong, dusta. Ah, ini setiap awal tahun. Tahun apa nih? Tahun apa? Ini tahun monyet. Maka yang paling beruntung yang banyak bulunya, monyet. Mohon maaf bapak yang berbulu. Saya pun berbulu. Digantungkan hidup pada perbintangan, pada peredaran matahari, bulan. Itu ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, bumi, waqtilafil layli wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin. Itu semua ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi meyakini ada pengaruhnya terhadap nasib, syirik, rusak keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan Nabi, pesan Nabi yang disampaikannya 14 abad silam tetap relevan sampai hari ini. Sampai bulan Rabiul Awal 1437 ini masih tetap relevan. Alla tusyriku billah. Jangan kalian persekutukan Allah syai'a dengan apa. Itulah mengapa selesai solat kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan ucapan sembarangan, diulang selesai salat paling tidak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menjauhkan diri. Kalau habis subuh 3 kali, zuhur 3 kali, bagusnya 10 kali. Tapi tak sanggup 10, 3 pun jadilah. 3 tak sanggup sekali pun jadilah. Tapi maknanya direnungkan. Kan cepat-cepat qadir. Apa yang dibaca? Ditanamkan dalam hati. La ilaha illallah. Makanya ketika orang haji tetap diulangnya itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika, la syarika laka labbaik. Tidak boleh kau duakan dalam ibadahmu dia. Jangan ada yang lain di antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau cerita masalah mereka mengenal Allah, orang kafir Quraisy pun tahu Allah. Kalau insal tahu man khalaqas samawati wal ard, kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Allah. Wal insal tahu man anzala minas samaa'i maa'a, siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulunna Allah. Mereka tahu Allah. Wal insal tahu man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian? La yaqulunna Allah. Mereka tahu Allah. Bukan mereka tak tahu Allah. Beda dengan nenek moyang kita. Ketika para ulama datang dari Yaman ke negeri Melayu ini, nenek moyang kita tak tahu Allah. Nenek moyang kita menyembah Brahma, Wisnu, Siwa, Buddha. Ah, Ustaz jangan fitnah nenek moyang kita nyembah Brahma, Wisnu, Siwa, Buddha. Mana buktinya? Kerajaan terbesar Sriwijaya Nun di Sumatera Selatan. Itu kan jauh. Dari Riau ke Sumatera Selatan kan jauh. Ternyata pusat kerajaan negaranya di sana, di Palembang. Tapi pusat agamanya di tempat kita. Purbo Caroko mengatakan pusat tempat pendidikan agama Buddha terbesar itu terletak di antara dua sungai. Kalau orang tegak di situ tak ada bayang-bayang. Dia tak sebutkan nama kampungnya apa, dia sebutkan cirinya saja. Dua sungai, sungai Kampar kiri, Kampar kanan. Kalau tegak situ tak ada bayang-bayang, karena pas garis khatulistiwa. Di mana itu? Itulah Candi Muara Takus.

zulfa. Kami menyembah berhala itu bukan kami menyembah berhala. Kami tak menyembah berhala. Kenapa kalian sembah? Kami hanya menyembah perantaranya. Berhala itu hanya medianya saja. Apa beda orang menyembah keris? Kamu menyembah kerisnya? Enggak. Siapa menyembah keris? Kenapa kau simpan dalam dompet keris kecil itu? Hati-hati jangan letakkan keris kecil dalam dompet. Patah tertusuk pangkat baru tahu. Kenapa kau sembah? Saya tak nyembah. Ini hanya media saja. Allah memberikan kekuatan ke sini. Ah ini. Saya kasih contoh keris kecil. Nanti saya kasih contoh batu cincin tersinggung pula yang pakai. Oh Ustaz nyindir. Nah saya pakai. Sengaja saya pakai biar yang jangan tersinggung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Engkau duakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam salatmu kau katakan. Usalli fardha zuhri arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu salawatin ada'i fardhi syahri ramadhan hadhi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu al-hajja wal-umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Tapi di samping itu kau gantungkan perasaanmu, kau gantungkan hidupmu, kau gantungkan semangatmu kepada materi. Padahal engkau mulia, engkau hebat, engkau diciptakan Allah Ta'ala dari tanah yang hina, lalu kemudian ditiupkan Allah ruh ke dalamnya. Fanafaktu fihi min ruhi. Hidup. Allah yang meniupkan ruh ke dalam. Mulia, engkau bukan monyet seperti yang digambarkan oleh Charles Darwin. Beda gambaran Islam dengan orang kafir. Orang kafir menggambarkan kita ini adalah hasil dari evolusi makhluk yang muncul dari laut, lalu naik ke darat, lalu kemudian ekornya memendek-pendek-pendek, akhirnya jadilah manusia. Itulah dia Charles Darwin. Orang Islam enggak. Orang Islam itu bukan monyet. Orang Islam itu adalah tanah yang hina, lalu kemudian ditiupkan Allah. Fanafaktu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Setelah aku tiupkan ruh ke dalam tanah yang hina tadi, faqa'u lahu sajidin. Semua makhluk bersujud kepada dia. Malaikat-malaikat bersujud kepada dia, saking mulianya dia. Laqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Maka jangan gantungkan yang tinggi bergantung kepada yang rendah. Tak mungkin. Yang bergantung itu orang yang rendah bergantung pada yang tinggi. Yang pendek mohon maaf, jangan saya menyinggung. Yang rendah itu bergantung pada tempat yang tinggi. Maka kalau ada yang tinggi bergantung ke yang rendah, apa namanya? Saya pun tak tahu apa namanya. Dia tinggi tapi bergantung ke yang rendah. Kemana kau gantungkan? Ke anak, ke istri, ke harta, ke benda, ke materi. Materi yang hilang digantungkannya, kaulah segalanya, kaulah bulan, kaulah bintang. Mati bini itu stres. Makanya jangan menggantungkan. Ibu juga jangan gantungkan kepada bapak. Nanti kalau bapak kawin lagi, kemana ibu bergantung? Jangan pernah menggantungkan. Gantungkanlah kepada dia yang tidak mati untuk selamanya. Sahabat itu pun ternyata pernah menggantungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib.
3: Mutiara Hadis.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: 96 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan

0: Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: MariPro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes MariPro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari jamu tetes MariPro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu
2: ya Mbak Yulinar. Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes MariPro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari MariPro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan MariPro. MariPro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, MariPro lebih dari jamu tetes biasa.
4: حصريا على شبكة سمايل.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: 96 FM. Radio Manggis. Yang pertama dan

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Keris Siginjai adalah senjata pusaka yang dimiliki secara turun-temurun oleh Kesultanan Jambi. Keris ini terbuat dari bahan-bahan berupa kayu, emas, besi, dan nikel. Selama 400 tahun, keris Siginjai tidak hanya sekedar menjadi lambang mahkota Kesultanan Jambi, tapi juga sebagai lambang pemersatu rakyat Jambi. Sultan terakhir yang memegang keris Siginjai adalah Sultan Ahmad Zainuddin pada awal abad ke-20. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keris Siginjai diambil oleh Belanda dan dibawa ke Batavia.

96 FM Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantul goyangannya ya. Mantap betul di hari Sabtu malam Minggu 22 Agustus 2026. Bagaimana kabarnya hari ini, Soy Manggis? Mudah-mudahan kita semua masih tetap diberikan kesehatan ya, Soy Manggis ya, sehingga dapat melewati hari-hari ini dengan penuh kebahagiaan, dan juga penuh kebersamaan, Soy Manggis ya, dengan orang-orang yang Anda cintai dan juga Anda sayangi. Apalagi ini adalah hari weekend, hari Sabtu, dan udah malam Minggu lagi, Soy Manggis ya, nggak kerasa. Ini malam Minggu terakhir apa bukan ya bulan ini? Oh, kayaknya bukan. Malam Minggu depan ya. Minggu depan tuh masih tanggal berapa? 29 ya. 29 apa 30?

kan. Jadi masih ada ini 10 harian lagi lah, saya lagi 1 mingguan lagi lah di bulan Agustus ini ya. Agustus yang penuh warna merah dan putih karena semarak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini ya. Oke lah, saya manggil Center Kota Jambi yang ada di luar kota maupun yang ada di dalam Kota Jambi yang tentunya bisa mendengarkan Radio Manggi 96 FM ya, masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Kota Jambi. Malam ini sampai nanti di jam 10 malam kita ketemu di Pesan Mami, Pesan Malam Minggu. Seperti biasa kita bakal nemenin saya Manggis dengan lagu-lagu dangdut koleksi Radio Manggis 96 FM ya. Dan tentunya saya Manggis juga bisa berpartisipasi di sini di nomor telepon kita 0741241187, atau saya Manggis bisa komen juga di Facebook kita di Manggis Pasiful. Oke. Okay? Saya Manggis ya, yang barangkali malam ini ceritanya pengen keluar, pengen jalan-jalan, ngirup udara segar di luar. Silakan saja saya Manggis ya, apalagi cuacanya hari ini tuh hot banget saya Manggis ya. Panas dia tuh berasa gimana gitu kan, rasa kayak kebakar kalau di luar tuh ya. Oke lah, jadi kalau udah malam gini kan udah ini ya, udah sejuk di luar gitu kan. Jadi buat saya Manggis yang ingin menikmati suasana malam ini, keluar ya silakan aja, tapi jangan terlalu malam pulangnya. Oke, tetap monitor di Radio Manggis pastinya ya. Yang mau ikutan gabung nanti bisa ya, kita terima di 24187, atau bisa komen dulu di Facebook kita di Manggis Pasiful ya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 96.96 FM
1: Radio Manggis.
2: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis.
4: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi, inilah Radio Manggis.
3: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik, lebih asyik goyangnya.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
8: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 96.6 FM Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantep goyangannya ya. Dari Iis Dahlia featuring Tommy Ali, satu lagu yang cukup lawas ya Manggis ya. Tapi enak banget didengerin di malam minggu hari ini ya, memberikan suasana ceria saya Manggis ya untuk Anda yang menikmati malam minggu ini dengan orang-orang yang Anda cintai ya. Tapi ada juga yang lagi galau karena malam minggunya sendirian. Gak masalah, walaupun sendirian di rumah aja, gak ada temen ya. Terus apa lagi ya yang bikin sedih? Mungkin lagi gak enak badan juga, di kamar gak ada yang jengukin. Ya udah dengerin Radio Manggis aja, saya Manggis ya. Di malam minggu ini ada pesan mami, pesan malam minggu bersama Muri di sini. Buat saya Manggis yang mau ikutan gabung bisa ya di 0741241187. Dan saya Manggis antar Rote Jambi, informasi dari Agarilus ya. Buat saya Manggis yang mau mendapatkan produk-produk dari Agarilus silakan ya. Masih tersedia di Radio Manggis 96 FM Jambi dan masih ada promo ya di luar sana. Untuk Agarilus drop, beli satu dapat satu, tapi udah dalam satu kemasan ya. Terus ada Agarilus CLT juga saya Manggis, di satu gratis satu ukuran yang lebih kecil. Jadi semuanya bisa didapatkan di Radio Manggis 96 FM Jambi, Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Kota Jambi. Baiklah, saya Manggis Center Rote Jambi. Selamat malam aja ya untuk yang baru bergabung di 96 FM malam hari ini ya, sambil menikmati malam minggunya ya. Silakan buat yang mau ikutan. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau bunda belum datang jemput.
0: Oh ya Allah, belum dijemput ya.
1: Kamu balik ke seberang.
0: Jangan-jangan dia mampir.
1: Mampir biarlah dia jajan dulu. Beli gorengan untuk bininya.
0: Oh iya, mampir. Iya, iya. Mampir beli martabak maksudnya.
1: Iya, mampir beli martabak sama buah. Harusnya bunda ini malam ini tidur di sini, tapi sudah dua malam bunda di sini. Jadi pulanglah malam ini.
0: Oh, jadi malam ini ceritanya mau dijemput, mau bawa balik.
1: Iya, mau pulang. Besok kan ada acara di sana, akan dia nikah.
0: Bagono ya.
1: Kedemangan sama besok.
0: Iya.
1: Cuman ada lagi Catherine masuk balik lagi.
0: Balik lagi, bolak balik ya.
1: Sama sini macam itulah orang ya.
0: Tapi deket, tidak jauh kok, masih di Teho, ya, Kedemangan.
1: Jembatan beda ya.
0: Iya, deket lah. Jalan juga bagus kan.
1: Iya.
0: Nyantai-nyantai, pelan-pelan nyampe ya.
1: Iya, mendingan. Gak usah sampai berjam-jam, cuma 40 menit banget. 40
0: menit. Apalagi kalau malam-malam gitu kan. Menikmati suasana malam kan. Jadi belum datang ya, belum nyampe.
1: Belum, masih nunggu lah bebeknya.
0: Tapi sudah OTW dari rumah.
1: Sudah, katanya habis maghrib deh.
0: Oh iya, oke lah.
1: Makan dulu, bunda ini ada ayam geprek, makan.
0: Iya, udah makan dulu, tidur dulu.
1: Saya sudah datang. Oh, panjang umur lah nyampe.
0: Panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Iya.
1: Lagunya deh.
0: Ya, ada bawanya, ada tak dibawanya?
1: Ada lah dibawanya, cintanya tuh.
0: ada tak bawa martabak tadi?
1: Bisanya ada di sana. Ada katanya tuh duitnya satu lapu tas.
0: Oh iya. Kirain tadi mampir beli martabak dulu kan.
1: Beli martabak dulu yang
0: katanya. Oke lah.
1: Aku bukan hidangan Muri.
0: Aku bukan hidangan ya.
1: Ya iya, karena bunda lagi makan.
0: Oke.
1: Salam boleh dak?
0: Silakan buat siapa?
1: Terutama buatnya Muri. Selamat malam, selamat bertugas. Kalau ngantuk minum kopi dulu. Kalau lapar makan nasi dulu. Nah, ya lanjut ya. Ada Mas Ali ini, terima kasih jemputannya. Yeah. Ada Rudi Ramlan, Amar Bakum, Brisila, Brisolia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Mama Elo, Pade Ahmad, Ajeng, Bunda Wati, Bunda Bunda Rizka, terus ada Kak Butet, Mang Ajun, Bang Ijal, Mas Yasno, Kak BTS, Abdullah, Armi Modong, terus ada Mas Supri, ada Mbak Melati, pokoknya semuanya lah Muri.
0: Oke.
1: Yang lagi monitor ya.
0: Iya.
1: Lagu ada kan?
0: Lagunya ada dari Hetty Sanjaya.
1: Oke, terima kasih banyak waktunya. Lagu ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Bunda Nadia Purnama. Selamat malam untuk Mak Iza yang ada di Gunung Darat. Ayo Mak Iza masuk. Halo, selamat malam.
2: Malam
0: juga.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kalau Bunda Tasawati gimana? Enggak dibawa. Ayah adalah di rumah.
2: Ayah nak pergi tahlil Muri bis maghrib.
0: Oh, acara apa? Malam Minggu kok tahlilan.
2: Tetangga rumah dekat rumah tu ninggal Muri ko nigo hari.
0: Oh, nigo hari ya. Banyak orang meninggal sekarang.
2: Takir.
0: Apa?
2: Takir.
0: Oh, dapat kalau malam ketiga dapat takir.
2: Bisa bawa takir kalau misalnya malam kamu kan bisa buat takir tuh, kaget kedua bisa makan kue, kaget ketiga takir. Nah kalau muka limonan biasanya dia dulu dia lah, kalau bangku tujuh, bau, gitu-gitu.
0: Itu yang bawa siapa?
2: Gitu lah, gitu kan situ kenduri.
0: Oh jadi kemarin gitu.
2: Takir.
0: Oh takirnya isinya apa?
2: Nasi lah Muri, ada
0: jadi kita bawa dari rumah?
2: Enggak, yang punya aja lah.
0: Oh kirain. Kirain kirain tadi yang datang yang bawa.
2: Nah.
0: Oke lah.
2: Kalau enggak ada paling-paling ya kue.
0: Jadilah.
2: Ya, namanya orang lagi kesusahan kan ini dia harus mampu yo.
0: Bener.
2: Muri undangan palsu Muri.
0: Undangan palsu ya.
2: Mungkin
0: apa udah ngepalsu Muri ya. Oke lah nanti kita puterin. Oke Bunda.
2: Salat Isya lagi kok ha?
0: Iya silakan.
2: Ayo udah bawang masjid balik gue salat Isya di rumah be. Salam dong rumah ya.
0: Iya.
2: Ayo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih dari Cempaka Putih ya, ada Bunda Tasawati ya malam hari ini yang sudah bergabung juga bersama kita. Saya Manggis ya. Halo selamat malam, pesan malam Minggu.
3: Pesan Mami, selamat malam.
0: Selamat malam juga.
3: Kabar Timuli.
0: Kabar baik Ci.
3: Halo.
0: Malam Minggu kemarin kemana? Tak kedengeran. Malam Minggu, malam Jumat.
3: Nah, dari Sinyom, apa, dan dan masuk.
0: Tak ada masuk ya.
3: Ya, mutuk dia apa hal
0: ini? Iya, tumben pula malam Jumat kemarin tak ada Cik Rusli masuk ya, kan? Biasa masuk terus kalau malam Jumat kan?
3: Iya, lagu Jambi tu kan?
0: Lagu Jambi ya.
3: Yo, kerana awal siap lagu tu yang kau lagu Datuk Penghulu tu. Tak dapat
0: masuk ya.
3: Yo. Apa nama lokal itu? Apa hal?
0: Pulsa atau habis dah?
3: Ada, pulsa kan cuma 10,000 sebulan tu.
0: 10,000 sebulan.
3: Yo.
0: Ladas ya.
3: Iya, ambil paket.
0: Oke lah, Ci. Malam ini kita...
3: Tadi siang tadi aku nampak Caca. Lalu Caca mati.
0: Lampu mati.
3: Sinyal, betul.
0: Sinyal hilang.
3: Iya, aku nampaknya di pondok sawah, kan?
0: Iya.
3: Nampaknya, Ci, betul.
0: Oke lah, malam ini kita lagi dangdutan, Ci Rusli. Lagunya apa nih?
3: Lagunya Nurjana.
0: Nurjana.
3: Ya.
0: Oke.
3: Buat kalau lah Muri yang lagi dengarkan nanti malam kau sehat kalau. Enak makan. Yo, untuk Muri sehat lah kalau ya rumah tuh.
0: Iya Ci.
3: Terima kasih kalau itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Ci Rusli.

Selamat malam juga Amar Sekawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesan Mami, request lagunya dong. Masuk Pak Eko buat Muri. Selamat siaran, sehat selalu, dan salam kompak aja buat semua Sahih Manggis yang lagi dengerin malam hari ini. Terima kasih untuk Amar Sekawan ya. Ada Aba Waisel, pesan Mami, selamat malam Mas Muri, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih Aba Waisel. Kita dengerin lagunya Sahih Manggis ya. Ini dia Hetty Sanjaya, Aku Bukan Hidangan.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: 96 FM Radio Manggis, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantap goyangannya ya. Itu dia Sohib Manggis ya, Fitri Karlina, Aku Kangen Kamu. Satu kisah yang cukup ini ya, Sohib Manggis ya, dari Fitri Karlina. Yang kalau gak salah suaminya tuh kerja di mana gitu, Sohib Manggis ya. Kerja jauh gitu. Jadi mereka ini apa hubungannya jarak jauh. Sementara dianya di Indonesia ya, banyakan di Indonesia, suaminya di luar negeri gitu, Sohib Manggis ya. Jadi pasti kangen banget ya. Kita tinggalin aja Sohib Manggis ya, di kesempatan kali ini masih di pesan mami, pesan malam minggu ya, di 22 Agustus 2026. Gimana keadaan di luar sana Sohib Manggis ya? Mudah-mudahan cerah ya malam hari ini Sohib Manggis ya. Jadi buat Anda yang lagi menikmati malam mingguannya di luar, ya tentunya bisa maksimal malam mingguannya ya. Baiklah, saya Manggis Center Rote Jambi masih di 0741241817 buat saya Manggis yang lain ya, kita persilakan ya, ataupun juga yang mau komen di Facebook kita di Manggis Pool. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam juga.
1: Malam minggu.
0: Iya, pesan malam minggu.
1: Iya, pesan malam minggu. Apa kabar Timothy?
0: Kabar baik dong, Kak Buten. Iya. Kayaknya hari ini kayaknya bahagia banget ya.
1: Bahagia, baru makan martabak.
0: Oh, makan martabak. Iya, martabak.
1: Martabak aja dibilang soal lah Timothy ya.
0: Istimewa loh, martabaknya istimewa.
1: Anak kakak tadi belinya.
0: Apa ini, martabak coklat?
1: Martabak ini enggak, kakak suka yang kacang gitu loh.
0: Oh, sama berarti kita ya.
1: Kok enggak suka, kenapa ya?
0: Terlalu manis, aku enggak suka.
1: Juga coklat-coklat enggak suka Timothy.
0: Apalagi coklat tambah susu tambah keju, aduh.
1: Sukanya yang polos aja.
0: Iya, coklat apa kacang aja gitu ya, kan.
1: Iya.
0: Jadi manisnya itu sedang gitu.
1: Kalau udah tua-tua ini memang kayak gitu Timothy. Timothy sehat kan?
0: Sehat dong. Dari mana aja hari ini?
1: Gak ada, di rumah aja.
0: Ah, bohong.
1: Serius. Jadi kemana?
0: Aku lihat tadi konser nyanyi-nyanyi itu kapan tuh?
1: Di mana?
0: Itu acara apa tuh?
1: Ih, udah lama.
0: Oh, udah lama itu ya?
1: Udah lama. Kakak udah berapa dalam satu bulan ini belum ada konser?
0: Oh, belum ada konser ya?
1: Belum, lagi malas Timothy.
0: Oh.
1: Lagi mok lah Timothy ya.
0: Bukan acara Agustusan gitu?
1: Enggak lah.
0: Oh, enggak ya.
1: Ada acara tapi kakak enggak lah.
0: Oh.
1: Kakak di rumah aja nonton drakor.
0: Drakor apa Dracin?
1: Semuanya.
0: Oh, semuanya.
1: Hobi.
0: Ya.
1: Sampai WA orang pun enggak dibalas.
0: Aduh, janganlah ya.
1: Ini lagunya.
0: Apa lagunya?
1: Ini lagu dangdut ya?
0: Iya.
1: Ah, lagu dangdutnya yang kayak gini nah. Oh, dari lagunya Najar apa siapa sih?
0: Nasar.
1: Nasar. Lagu Hai. Apa dia itu?
0: Seperti mati lampu.
1: Ah, ya, seperti kalau yang cewek ada enggak lagi itu?
0: Seperti mati lampu yang ya, cewek. Yang
1: cewek gitu ada.
0: Seperti mati lampu bentar nah, ya. Ada.
1: Dia aja.
0: Yang cewek ya?
1: Iyalah.
0: Oh, iya iya iya.
1: Iya kakak lain nyanyi gitu kan?
0: Oke deh.
1: Seperti mati lampu, iya mu.
0: Besok kemana? Besok kemana?
1: Besok minggu ya?
0: Iya besok minggu.
1: Tarik tambang ya di Manggis ya?
0: Oh, tarik tambang.
1: Manjat ya. Pinang.
0: Manjat tower.
1: Tower.
0: Yang manjat di belakang itu kan? Iya kalau mau.
1: Boleh boleh, nggak apa-apa. Enggak kemana-mana Timothy, di rumah aja.
0: Iya. Enggak ada undangan gitu? Undangan enggak ada besok?
1: Enggak ada, kayaknya enggak ada.
0: Belum ada ya.
1: Gimana mau ke rumah, kayaknya mau kumpul-kumpul gitu tapi belum tahu kapan. Biasa sama teman-teman.
0: Ini ya apa, arisan?
1: Enggak. Ini teman ngobrol.
0: Oh, siapa?
1: Ngerumpi.
0: Anu, Rasawati.
1: Mama Rizka, Tasyawati, Bunda Akhir.
0: Oh gitu. Di mana ngumpulnya, rumah Bunda Akhir?
1: Bunda Akhir rencana. Insya Allah.
0: Iyalah, kunjungi yang tua. Memang yang muda.
1: Gitu.
0: Bunda akhir tuh harus banyak-banyak dikunjungi dia memang.
1: Belum tua kali loh Timothy.
0: Kan lebih tua dianya.
1: Ya, tapi enggak lah, masih bisa itu loh.
0: Jangan lupa bawa jangan lupa bawa martabak katanya.
1: Iya, Bunda kan ngomong Timothy bukan aku ya.
0: Enggak, emang kayak gitu aturannya ya.
1: Iya,
0: nanti giliran lagi rumah siapa lagi yang nomor 2? Nomor 2 paling tua Bunda Tasawati kali ya.
1: Enggak, aku sama Tasya.
0: Oh, sama ya?
1: Tua kakak Butet tahun.
0: Oh, tua. Gitu. Berarti rumah kakak Butet abis itu iya. Bulan depannya.
1: Mama
0: Rizka tuh kayaknya paling muda lah.
1: Muda itu masih Mama Rizka tuh.
0: Iya.
1: Mbak Nadia.
0: Mbak Nadia mana?
1: Nadia itu loh.
0: Nadia Purnama.
1: Yang pinter masak catering gitu, kami mau numpang makan.
0: Oh, di Teho.
1: Iya. Kan karena udah akhir.
0: Iya. Tapi dia besok dia nggak ada di rumah. Besok dia balik ke Gedemangan.
1: Kok tahu Timothy?
0: Tadi kan dia nelpon kesini.
1: Nggak dengar, kakak baru buka.
0: Oh alah, besok dia balik ke Gedemangan hari Senin, oh, baru iya. Dia situ lagi.
1: Oh begitu.
0: Hari Senin dia ada keteringan lagi.
1: Lumayan ya, mantap kali lah ya.
0: Boleh lah bantu-bantu dia sambil makan gratis kan.
1: Insya Allah. Kakak yang bantu-bantu itulah yang malas. Malas masak
0: ya.
1: Biarlah kakak Butet ngasih, tapi jangan masak, itu aja.
0: Hobinya makan.
1: Iya.
0: Ya wis lah.
1: Salamnya semua ya Timothy ya.
0: Oke deh.
1: Salam buat semuanya. Buat Timothy. Oh, ada Wiwin, salam.
0: Wiwin ini.
1: Wiwin Ijal.
0: Oh iya.
1: Iya, salam kata dia.
0: Salam balik.
1: Udah disampaikan ya, Win.
0: Iya, iya.
1: Makasih ya Timothy ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kakak Butet ya, yang ada di Palmerah Lama, Palma. Halo, selamat malam.
2: Malam kembali Mas Muri. Pop Indonesia asik.
0: Ngapain Pop Indonesia asik malam-malam?
2: Pesan Mami.
0: Iya, ini udah ini loh, udah jam 8:30 ini. Mata ngantuk kali ya.
2: Baru inget. Malam minggu ya.
0: Iya, malam minggu gitu.
2: Lagu bye. Buka Facebook on air.
0: On air kok?
2: Buka radio.
0: Aku tuh kalau malam minggu on air. Kalau malam Jumat on air.
2: Kadang ada, pernah malam minggu gak ada.
0: Itu malam minggu kapan? Malam minggu kemarin? Enggak, malam minggu kemarin ada.
2: Kemarin ada.
0: Ada.
2: Malam Jumat ada, tapi udah tempat anak di Bukit Bali.
0: Pantesan gak ada suaranya.
2: Anak Yasina.
0: Oh.
2: Sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah walaupun panas.
0: Iya, hari ini panas banget.
2: Iya, sudah 2,5 bulan, Pak Budi tidak ada pernah hujan.
0: Iya ya. Kalau di sini ada hujan malam ya, dalam ada. Minggu kemarin.
2: Ada sore sama malam.
0: Lumayan deras lah kayaknya.
2: Iya, deras kata Mas Ale.
0: Iya benar.
2: Pak Budi nggak ada.
0: Nggak nyampe ke situ berarti enggak. Ya. Tapi nggak rata juga kemarin itu, soalnya ada teman di Simpang Rimbo katanya nggak hujan juga.
2: Iya. Mbak Ika aja sore nggak hujan, tapi subuhnya hujan.
0: Iya.
2: Sama.
0: Masih kemarau kita ini ya.
2: Oh iya. Memang bulannya.
0: Jadi gimana ngangkut air masih dari ini?
2: Masih ngangkut air pakai galon. Nggak ada orang jual air tuh Mbak Bude.
0: Walah. Nggak ada itu yang isi ulang apa namanya?
2: Ah males lah.
0: Oh.
2: Ya enak ambil air di sumur lah.
0: Iya.
2: Isi ulang
0: mahal juga ya.
2: Itu berapa nih nasi?
0: 3.000 kan?
2: Iya.
0: Oh, iyalah.
2: Cuci piring alah.
0: Kalau untuk ini, untuk minum, untuk apa itu?
2: Air bening lah.
0: Air iya, sumur juga.
2: Sumur.
0: Oh iya.
2: Bersih.
0: Enggak.
2: Mata air.
0: Iya. Abdi masak gitu ya.
2: Iya.
0: Oke lah Budeh, lagunya apa malam ini?
2: Minta lagu. tersesat.
0: Ya?
2: Tersesat.
0: Tersesat.
2: Iya.
0: Nur Halimah ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti saya puterin ya.
2: Iya. Mm-mm. Salamnya.
0: Buat siapa?
2: Masuk. Tante Butet taunya, yang pertama enggak tahu.
0: Yang mana?
2: Yang pertama.
0: Oh, tadi, pertama. Tadi ada Kak Butet.
2: Iya, yang ini.
0: Mm-mm.
2: Yang pertama.
0: Yang pertama tadi sebelum lagu.
2: Iya.
0: Tadi ada Bu Natasawati.
2: Oh. Mbak Nadia.
0: Mbak Bunda Nadia Purnama. Iya. Siapa lagi ya
2: Cik
0: tadi?
2: Cik Rusli.
0: Cik Rusli benar.
2: Iya, iya.
0: Iya, ada Cik Rusli.
2: Ngarang-ngarang bae.
0: Iya. Oke lah.
2: Ini ada Bang Kadir CS
0: Bang
2: ya.
0: Bang Kadir CS ya.
2: Biasanya Pak Abdullah.
0: Mm-mm.
2: Pak Arimin.
0: Iya.
2: Arman.
0: Mm-mm.
2: Itu tulis apa nih yo yang sering malam masuk, dan ada Mbak Ida juga pas sama Talang Banjar kita masuk juga malam. Mbak semua yang monitor Manggis Mas ya.
0: Oke.
2: Okay. Mas sehat selalu tentunya lah ya.
0: Iya. Enggak ada ini yang di sana ya pawai ya.
2: Enggak ada berita Mas.
0: Oh enggak ada ya.
2: Ada cuma lomba-lomba di desa ada lah.
0: Enggak.
2: Pokok miss call. Mama elok melebu, Ma elok.
0: Mama elok, Ma elok. Melebu.
2: Radio monitor.
0: Tumben dia malam-malam denger radio.
2: Ada keluar masuk sama Mas Ali.
0: Ada ya? Ada. Biasanya dia tuh siang kalau hari Minggu kan, dia siang.
2: Lagi sendirian.
0: Oh, alah pantesan.
2: Di Jawa.
0: Pantesan.
2: Belum balik mungkin.
0: Dia jadikan Radio Manggis ini sebagai pelarian pelarian saja ternyata ya.
2: Enggak apa-apa lah masuk hiburan kok.
0: Oke lah.
2: Entah balik entah belum eloknya enggak tahu juga sih.
0: Oke.
2: Tuan ya Mas?
0: Iya Bude.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya Bude Sila dari Suaputa. Di belakangnya Bude Sila masih kita nantikan ya Sahih Manggis ya. Di 0741241187 masih di pesan mami pesan malam minggu ya. Baiklah, ada siapa berikutnya? Halo, selamat malam.
3: Pasalnya apa, Muri?
0: Pesan malam minggu. Selamat bermalam minggu.
3: Melepuh-melepuh, melok.
0: Selamat malam minggu, gitu pasalnya.
3: Selamat malam minggu. Ah, melepuh-melepuh, temenan.
0: Melepuh-melepuh.
3: Melepuh-melepuh, melepuh, weh.
0: Tumben masuk malam-malam, kan?
3: Gentayangan.
0: Gentayangan dia malam minggu, ya.
3: Gentayangan nenek-nenek malam minggu sekarang, tuh. Sama duda keren. Lagi di luar kamar Mas Emuri ya
0: Allah. Itu tadi kata saya tumben dia dengar radio malam-malam. Biasanya kan siang.
3: Iya nih disuruh Nadia mah saya lagi di tehok belum dijemput lama sama laki saya gitu.
0: Nadia Purnama.
3: Iya.
0: Tadi ya, udah tuh. Kok dia pas nelpon dia lakinya datang.
3: Iya, terus saya mau nelpon ke Muri, mudah-mudahan masuk dia dapat udah.
0: Oh, gitu.
3: Dia kasih tahu tuh ini mama di sini di sana ini mah ya Allah, bilang banyak banget yang mau ditelepon, mana yang mau didengar gitu.
0: Aduh, jadi eloknya enggak ada lagi berangkat.
3: Eloknya.
0: Oh, lah udah balik.
3: Ada suaminya baru balik.
0: Oh.
3: Ada kawannya elok beli-beli apa sih? Ada yang beli ketoprak, beli sate. Yang nenek-nenek nimbrung pula lah.
0: Jangan ya jangan makan sate kambing ya.
3: Sate apa lo? Sate wedus.
0: Jangan.
3: Darah tinggi apa darah muda?
0: Darah tinggi nanti kumat.
3: Tumben malam minggu enggak di rumah mau main di radio.
0: Emang malam minggu di radio saya.
3: Oh, berarti mama yang enggak tahu Muri.
0: Saya malam minggu sih ya. Malam minggu siang minggu di radio, tapi kayaknya siang besok enggak ada saya di sini.
3: Nah, siapa? Besok siapa?
0: Besok ya? Ale.
3: Ale di minggu.
0: Iya, karena saya ada ini ada kerjaan.
3: Enggak tahu kalau taunya minggu itu siang sama taunya.
0: Iya, makanya besok siang saya enggak ada.
3: Kemana? Ikut Muri. Nenek-nenek ikut.
0: Ya saya mau lomba, ikut lomba.
3: Lomba apa?
0: Hah?
3: Lomba apaan?
0: Lomba manjat.
3: Manjat apa? Astagfirullahaladzim. Manjat. Mama juga mau lomba.
0: Iya ya.
3: Iya lomba ngambil laki orang. Ambil lomba lari dari kenyataan ya Muri.
0: Ngeri ya.
3: Ngeri sedap. Ya Allah, ini udah tadi terakhir.
0: Oh sudah ya.
3: Lansia tuh lomba-lomba gitu, lomba ya adalah lomba.
0: Apa lomba lansia bagusnya ya?
3: Lomba sarung keluar sarung.
0: Oh yang
3: sarung keluar sarung, sarung dimasukin keluarin lagi, masukin keluarin lagi gitu.
0: Tapi serius deh, saya kalau apa tiap Agustusan itu kayak semangat aja lihat ibu-ibu gitu yang udah-udah lansia ikut lomba.
3: Di pangku sama tangan dilempar ke belakang. Ya Allah, banyak gagalnya daripada bener.
0: Iya, semangat ya ibu-ibu ya.
3: Lucu, lansia itu masih semangat 17 gitu.
0: Harus ya.
3: Kalah sama muri.
0: Kalau yang muda-muda pada malu-malu.
3: Malu-malu kucing. Kalau tua malu lo saja mau jadi mau enggak, mau menang mau enggak gitu.
0: Oke lama ya, Ela. Apa lagunya?
3: Tirai Cinta ada enggak?
0: Tirai Cinta ada dong. Yang dari Nur Halimah kan?
3: Kok Nur Halimah?
0: Terus Tirai Cinta siapa? Mirnawati.
3: Benar tuh.
0: Oh Mirnawati. Oh iya ya.
3: Boleh salam?
0: Boleh silakan.
3: Setiawan, Azami, Bude Sila, Pak Desar Pani, Pak Desar Pirudi Sengeti, Incal, Anco Duo, Tamrin, Ramban, Romblan, Sofuan, Putra Pulau Kijang, Abdullah, Amat Talambanya, Talambakung, terus Budi Sumarno, Mas Alimin sama Nadia Purnama, Pak De Ahmad juga, Mae Nila, Mbak Susi, Bendawati, Andrea Ajeng, Solia, Muntama, Vero, Cinta Palima, Aurel, siapa lagi ya? Temi, Mbah Yo, Budi Sisi, buat semua lah apa ya Muri ya.
0: Iya.
3: Buat Muri kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan. ternyata ya Mak Elo masuk juga malam hari ini ya. Baiklah saya panggil ya. Kita lihat dulu di mana di Facebook ya. Ada Haryanto. Assalamualaikum pesan Mami. Selamat malam Minggu. Apa kabar Mas? Sungai Gelam hadir ke selagunya Keramat menyapa untuk fans dan Sohib Manggis. Ya, salam kompak. Nah, tetap semangat aja buat Masnya sukses selalu. Terima kasih ada Neng Nelly. Pesan Mami lagunya Perceraian Lara. Lagunya buat semuanya aja buat DJ Muri selamat tugas dan terima kasih. Lasri Lasri, Assalamualaikum pesan Mami request lagu Zainal. Salam buat Sarina dan Bapak Mambu. Terima kasih juga ya. Ini dia yang request lagu tadi ya Kak Butet. Seperti mati lampu.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultraflu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultraflu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
4: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
2: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyakit.

22 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya yang udah nelpon di 24187 ataupun juga yang sudah komen tadi di Facebook Manggis Full ya. Ada yang belum kebaca enggak? Oh, ada Alimin NP alias Bang Alimin. Mau minjem atau request lagu Istri Soleha. Salam untuk semua fans yang lagi monitor. Oke, terima kasih untuk Bang Alimin ya, yang mau OTW ke seberang menjemput suami lagi, istri tercinta. Baiklah, hati-hati aja buat saya Manggis yang sekarang lagi di perjalanan ya. Selamat menikmati malam minggu Anda dan mudah-mudahan kita semua bahagia selalu. Saya Manggis ya, dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi, Muri undur pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut Indonesia.

0: Pak, Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lho wedi sanuke kon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muang, tap-tap goyangnya. Mainkan.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. 96 FM, Radio Manggis.

Selamat pagi, semanggi semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini di suasana akhir pekan Anda bersama keluarga hari Minggu ya, 23 Agustus 2026. Dan saya DJ Ale hadir kembali menemani Anda di suasana Minggu pagi ya, yang cukup pagi ini bersahaja. Iya, kalau cuaca panas sih belum ya. Tapi kelihatannya sih kayaknya udah terang banget nih ya. Kemungkinan hari ini akan terjadi panas seperti yang kemarin ya. Panasnya cukup luar biasa banget. Tapi yang pastinya selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya samperin dulu deh untuk semua pendengar Radio Manggis dimanapun Anda berada dari A sampai Z ya. Terima kasih banyak yang pagi hari ini sudah menghidupkan radio Anda semuanya. Bagi yang ada di rumah maupun yang pagi hari ini sudah beraktivitas ya. Terutama untuk seluruh pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional seantero kota Jambi. Semoga terhibur mendengarkan Radio Manggis ya, seperti biasa dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Hanya di Minggu Seru, pokoknya joget.

Ya, yang pastinya kita menghibur Anda di hari Minggu pagi sambil dangdutan dulu dong bersama Radio Manggis ya. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang pagi hari ini sudah tergabung ya melalui via streaming. Ya, mudah-mudahan kita doakan Anda semua pendengar Radio Manggis ya dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sehat jasmanina dan sehat rohaninya juga ya. Karena dua-duanya harus imbang saya Manggis. Jasmani sehat, rohani sehat ya. Dan juga buat yang sudah disibukkan dengan segala pekerjaannya, selamat beraktivitas ya, terutama juga untuk Anda yang sudah sibuk-sibuk dengan pekerjaan rumah ya, maupun juga yang sudah berhadapan dengan pekerjaan utama Anda ya. Selamat beraktivitas untuk Anda. Mudah-mudahan semua aktivitasnya pagi ini lancar ya, diberikan juga kemudahan untuk setiap rezekinya. Dan kita doakan Sohib Manggis sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbi.

yang baru bangun tidur ya, selamat pagi untuk Anda, good morning ya. Mudah-mudahan tetap semangat luar biasa di akhir pekan Anda bersama keluarga, karena memang kondisi Indonesia yang kita rasakan saat ini ya, di mana-mana cuacanya merata lah ya di seluruh Indonesia. Jadi tetap untuk Anda semuanya lebih waspada terhadap kondisi kemarau yang kita rasakan ya. Dan juga buat yang sudah sibuk dengan segala pekerjaannya di pagi hari ini, mudah-mudahan tetap semangat luar biasa, karena memang biasanya kan yang namanya apa weekend ya, atau hari Sabtu Minggu, itu kan ada yang memang jadwalnya liburan ya, libur kerja gitu ya. Dan juga ada yang memang independen atau beraktivitas sendiri atau berwirausaha. Nah, jadi untuk Anda semuanya, apapun itu, mau yang lagi liburan, mau yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, terutama untuk Anda yang pedagang ya. Kalau pedagang biasanya udah ada yang mungkin pasar induk ya, terutama itu dari tengah malam udah ke pasar, jualan, mencari rezeki ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, biarpun mungkin dari rumahnya tuh agak ngantuk-ngantuk ya, tapi karena udah terbiasa gitu ya, memang tugasnya, tugas negaranya memang kerjanya di pasar. Jadi tengah malam, jam 12 malam, jam 1 malam sudah ya bekerja di pasar-pasar induk, pasar besar yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya. Mudah-mudahan tetap semangat. Kalau agak ngantuk-ngantuk dikit, saya manggis pagi-pagi itu bawa ngopi aja ya, terutama untuk Anda memang yang udah terbiasa kerjanya tengah malam ya sampai dengan pagi hari. Nah, memang sudah terbiasa minum kopi, itu salah satu untuk memberikan apa ya energi dan juga mengandung kafein yang bisa bikin mata agak melek ya, jadi nggak terlalu ngantuk-ngantuk banget ya. Oke, menemani suasana pagi Anda seperti biasa, yang pengen ikutan gabung ya di Minggu Seru di line telepon kita di 24187, dan juga komentar di Facebook Manggis Pasifol, atau juga boleh kirim ke nomor WA-nya Radio Manggis ya di 08 11 74 51 500. Tapi ya sabar, saya manggil semuanya untuk line telepon dan komentar-komentar nanti kita start mulai dari jam 7 pagi. Nah, jadi harap bersabar para pemirsa ya, para pemirsa semuanya, tahan jempol-jempol Anda untuk mencet-mencet HP dulu ya. Karena nanti kita akan mulai terima telepon dan komentarnya mulai nanti jam 7 pagi baru kita start ya. Oke deh, untuk menemani suasana pagi Anda sambil dangdutan dulu, menghibur Anda semuanya dimanapun Anda berada, baik itu yang ada di dunia maya maupun di dunia nyata ya, kita dangdutan dulu bersama Radio Manggis. Nanti bisa ikutan gabung tetap di Minggu Seru, pokoknya joget.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Keris Siginjai adalah senjata pusaka yang dimiliki secara turun-temurun oleh Kesultanan Jambi. Keris ini terbuat dari bahan-bahan berupa kayu, emas, besi, dan nikel. Selama 400 tahun, keris Siginjai tidak hanya sekedar menjadi lambang mahkota Kesultanan Jambi, tapi juga sebagai lambang pemersatu rakyat Jambi. Sultan terakhir yang memegang keris Siginjai adalah Sultan Ahmad Zainuddin pada awal abad ke-20. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keris Siginjai diambil oleh Belanda dan dibawa ke Batavia. Namun, setelah Indonesia merdeka, keris tersebut menjadi bagian dari koleksi Museum Nasional Jakarta.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.
5: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.